0: lu sukses-sukses aja.
1: Iya, tapi itu menurut gua availability bias. Lu sekarang merasa sukses, tapi ada istilahnya apa ya? Ada counterfactual yang gak pernah lu bisa temuin kan? What if lu bisa matematika?
2: Ternyata
1: bisa jadi lu jauh lebih gila.

0: Gue hari ini ngundang salah seorang teman gue, dia adalah edukator namanya Barry Sianturi. Gue mau cerita dulu sedikit backgroundnya di sini. Barry ini studinya pertama S1 matematik di UI. Jadi dia senior gue satu alma mater di UI, angkatan tapi 2010 ya, jadi 3 tahun di atas gue. Terus habis itu dia lanjut master, ngambil master science di Applied Math. Kampusnya Imperial College London, Inggris. Nah tapi ini orang hobi banget sekolah, jadi terakhir dia ngambil master lagi, master ekonomi di bidang planning and development policy gitu. Jadi master ekonomi di economic planning dan development policy di Universitas Indonesia. Jadi balik lagi ke alma mater awalnya. Nah itu background educationnya, dan abis itu dia secara profesional sempat jadi konsultan buat government juga. Jadi nanti kita bisa digging deeper dari sisi inside story-nya gitu ya, kalau dari government tuh kayak gimana. Dan terakhir di tahun 2024, Agustus 2024 sampai sekarang, Barry itu lagi membangun suatu platform education yang namanya Smartik Indonesia. Welcome Barry, thanks for coming.
1: Terima kasih sudah diundang, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol.
0: Konsepnya di sini kita sebenarnya pengen ngomongin pendidikan, SDM ya, jadi tentang bagaimana kan kalau di dalam konstitusi kita tuh ada agenda mencerdaskan bangsa. Yes. Gue pengen bisa ngundang orang-orang yang bekerja di bidang itu gitu, bidang pendidikan, bidang mungkin training, development, yang bagaimana untuk meningkatkan kualitas.
2: Dan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
6: Dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
7: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Saripul Alam. Alam.
9: Saya pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Robi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Oke, mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak nafas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026 jemaah mengalami
11: dilakukan pemeriksaan yang kita dan mengikuti pasien. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS pasien memiliki lemas dengan saturasi 0,2 dengan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
13: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
15: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
16: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
15: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Strait Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil di pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi dan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi

0: hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola

Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Back.
1: Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pertandingan bola gembira antara Timnas Amerika Serikat melawan Paraguay, ya, disiarkan langsung di Pro 1, dan pertandingan ini akan digelar di Stadion Los Angeles, ya. Nah, pastikan terus bersama kami, kita nantikan siaran langsung kami terkait dengan bola gembira. Pastikan terus di Pro 1.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Seperti mana pun Anda berada, kami segera menuju ke Pokrama 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan bola gembira ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawironegoro dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
5: Ya, baik. Saudara pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
6: Selamat pagi Bung Erik.
5: Jaya. Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter. Silakan Bung.
6: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol. Sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol, dia sudah berusia 32 tahun dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
5: Ya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabrian yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
6: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu, Bung Erik.
5: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Weston McKennie di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bung?
6: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina, dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
5: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciko menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
7: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
5: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
6: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
7: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Hentikan jilak menggiring bola merasa di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri, sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau melempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem, Tim Ream sudah save, pendek sudah. Ketika dengan kaki kanan, gerak tibus jidak dia dorong sejauh bola ke depan. Terjadi perebutan di kotak penalti Amerika. Tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Priest. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Priest lagi. Umpan pendek Priest ke depan, kirimkan kepada Sergio. Gerak tibus jidak dia mencoba menggiring bola mencari kawan yang berdrewas. Merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melewati tiga garis tengah sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dengan demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Sudah rasa akhirnya Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan, melewati garis tengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke gawang. Dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsung inginkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay. Gerak tibus sejenak dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serangan dari sana, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Sambria. Di sana umpan ke depan, haya serangan Paraguay. Ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sebentar dia melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kedap mati, masih mencari ruang tembak, umpan keluar, lepas tembakan tidak jadi, kemudian masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay. Dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tipu yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
6: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia, yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina, yaitu Alfaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar di eksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
5: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
6: Iya.
5: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Saceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit Mike Kelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
6: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul, karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
5: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
7: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang.

Kembali ke Pontianak, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani siang Anda, yaitu setelah ini kami akan hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi sampai jelang pukul 11. Lalu nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak update informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Kemudian pada pukul 11.30 kami hadirkan ragam musik dan informasi. Lalu pada pukul 12 nantinya pendengar kami hadirkan obrolan siang untuk temani siang Anda, kira-kira kita ngobrolin apa nanti pada pukul 12 siang nanti. Lalu setelah itu ada Warta Berita Siang pada pukul 13 dan Indonesia Banget pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pendengar bagi Anda yang ingin request-request lagu Indonesia, pop Indonesia favorit Anda, silahkan nanti bergabung bersama kami di Indonesia Banget pada pukul 13.30, bisa melalui telepon, bisa juga melalui WhatsApp. Mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini pendengar, sebuah lagu dari Tulus, Tergila-gila.

ruang disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

0: Tak ada yang mudah, namun semua bisa dilalui dengan bahagia. Inilah cerita Feliska Garsoni, seorang atlet, barista, dan musisi, penyandang disabilitas yang tak memiliki batas. Berikut penjelasan Feliska Garsoni, penyandang disabilitas Daksa.
1: Tentunya sangat susah sih, namun untuk mencakup tiga itu kan tidak sekaligus, pasti semuanya ada prosesnya. Jadi proses yang saya jalani pertama itu adalah musisi. Setelah jalan musisi, lanjut menjadi atlet. Setelah menjadi atlet, nah sekarang lanjut menjadi barista. Awal-awal pasti sangat sedih karena kita harus hidup sendiri kan, tidak bergantung pada orang tua lagi. Namun berjalan beriringannya waktu, sudah terbiasa, jadi sekarang udah enjoy-enjoy aja.
2: Pesan untuk teman difabel lainnya.
1: Jangan malu dengan kekuranganmu, karena kekuranganmu tidak menghambatmu, kekuranganmu adalah prestasimu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait inklusi siang hari ini. Nah, pendengar, walaupun semangat inklusi ini terus digaungkan, realitanya di lapangan ini ternyata masih menghadapi banyak tantangan. Nah, salah satu tantangan terbesar yaitu stigma dan diskriminasi, di mana ini memang masih dialami oleh penyandang disabilitas. Jadi, di sejumlah daerah, pendengar masih ditemukan pandangan negatif yang membuat penyandang disabilitas ini kesulitan, terutama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, sampai kehidupan sosial secara setara. Nah, selain itu, pendengar, fasilitas publik juga ini belum sepenuhnya ramah disabilitas. Masih ada gedung atau transportasi atau ruang publik yang masih belum menyediakan akses yang aman bagi penyandang disabilitas. Kadang kalau kita lihat, pendengar ya, blok-blok yang bisa jadi penuntun arah bagi teman-teman disabilitas netra itu kalau kita lihat di jalan, kadang masih ada yang tiba-tiba terputus, ada juga yang bloknya lepas-lepas, atau mungkin belum adanya tangga yang landai untuk bisa mendorong kursi roda. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pendengar, di sisi lain banyak juga upaya yang sudah dilakukan, baik itu dari pemerintah, komunitas, organisasi disabilitas itu sendiri, dan media. Ini juga terus untuk mendorong hadirnya ruang yang lebih inklusif melalui edukasi, kemudian juga melalui peningkatan aksesibilitas, serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan setelah ini juga kita masih akan lanjut membahas terkait inklusi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Tak ada yang mudah, namun semua bisa dilalui dengan bahagia. Inilah cerita Feliska Garsoni, seorang atlet, barista, dan musisi, penyandang disabilitas yang tak memiliki batas. Berikut penjelasan Feliska Garsoni, penyandang disabilitas Daksa.
1: Tentunya sangat susah sih, namun untuk mencakup tiga itu kan tidak sekaligus, pasti semuanya ada prosesnya. Jadi proses yang saya jalani pertama itu adalah musisi. Setelah jalan musisi, lanjut menjadi atlet. Setelah menjadi atlet, nah sekarang lanjut menjadi barista. Awal-awal pasti sangat sedih karena kita harus hidup sendiri kan, tidak bergantung pada orang tua lagi. Namun berjalan beriringannya waktu, sudah terbiasa, nah, jadi sekarang udah enjoy-enjoy aja.
2: Pesan untuk teman difabel lainnya.
1: Jangan malu dengan kekuranganmu, karena kekuranganmu tidak menghambatmu, kekuranganmu adalah prestasimu.

Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kalau dari pembahasan kita hari ini, kita belajar pendengar ya bahwa inklusi ini bukan cuma soal menyediakan fasilitas, tapi juga tentang mengubah cara pandang. Nah, masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menerima perbedaan, menghapus stigma, dan memberikan kesempatan yang setara, terutama bagi semua orang untuk bisa berkembang dan berkontribusi. Nah, perubahan besar pendengar bisa dimulai dengan langkah sederhana. Mulai dari mendengarkan, menghargai, kemudian tidak mendiskriminasi, dan membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk nyata dari inklusi yang bisa kita lakukan tiap harinya. Jadi pendengar, mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih ramah, setara, dan menghargai keberagaman. Karena ketika semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, maka masyarakat yang adil dan inklusif bukan lagi sekedar harapan, melainkan kenyataan. Demikian pendengar pembahasan kita di ruang inklusi, ruang disabilitas dan inklusi maksud kami untuk hari ini. Setelah ini nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Kenapa dibutuhkan relawan disabilitas? Berikut pernyataan Muhlisin selaku volunteer PPSW Borneo.
1: Di antaranya sih sebagainya yang pertama itu pendampingan. Seperti yang apa ya? Kayak pelatihan, memberikan support kepada kawan-kawan disabilitas, karena memang banyak sekali kawan-kawan disabilitas kita yang ada khususnya di Kalimantan Barat ini, tapi karena memang saya domisili Pontianak, saya memang fokusnya ke Kubu Raya. Saya memang asal Kubu Raya. Kawan-kawan disabilitas banyak yang malu sih sebenarnya, Mbak. Itu aja, karena kenapa memang harus difasilitasi? Setidaknya kita bisa tahu apa yang menjadi kendala mereka.

0: Pontianak siang ini. 104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Mendengar pukul 10.59, sekarang kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Laria yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar karena ada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Yes, I am ready. Kabar dari arena basket. Yes, I am ready. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GitFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Syakian bertempat tinggal Gang Baru 2 RT 1 RW 19 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 antara Marhalan sebagai penggugat lawan Syakian sebagai tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 21 Januari 2002 dan seterusnya. 3. Memberikan izin atau kuasa kepada penggugat bertindak untuk atas nama tergugat selaku penjual sekaligus penggugat dan seterusnya. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.713.000. Demikianlah rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dan kali ini kembali lagi ke Pontianak. Dan kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Nusa Asia Wonodadi, Kabupaten Kuburaya, ini dilaporkan kosong pada Jumat kemarin. Nah, kondisi ini diduga dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat setelah kenaikan harga BBM non-subsidi. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi, area pengisian Pertalite tampak lengang dan sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa membatalkan pengisian setelah mendapat info bahwa stok Pertalite-nya kosong. Nah, pendengar, menanggapi kondisi ini, Bupati Kuburaya Sujiwo mengakui bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan dampak yang cukup berat, terutama bagi masyarakat. Menurutnya, kelangkaan Pertalite ini membuat sebagian warga kesulitan untuk memperoleh bahan bakar yang lebih terjangkau. Pemerintah Kabupaten Kuburaya berjanji akan terus berupaya mengantisipasi dampak yang terjadi dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta aktif berkomunikasi dengan pemerintah apabila menemukan kendala di lapangan. Itu dia tadi informasinya, pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami informasikan juga terkait azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 46 menit. Jadi pendengar, sambil menunggu kumandang azan zuhur, kami akan putarkan koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini sudah pukul 12 tepat ya, pendengar ya. Berarti kita sudah tiba di obrolan siang. Nah, pendengar, siang hari ini kita akan ngobrolin terkait makanan tentunya ya, seperti biasa. Makanan yang enak, tapi ternyata itu belum tentu kombinasi yang tepat, pendengar ya. Jadi ternyata ada beberapa pasangan makanan yang sering kita makan bersama-sama, tapi ternyata menurut informasi kesehatan pendengar ini ternyata kurang ideal atau kurang baiklah untuk tubuh kita. Misalnya yang pertama ini yang paling mengejutkan, yaitu keju dan daging. Nah, ini siapa yang tidak tahu pendengar ya? Pasti kadang kita kepikiran langsung kayak burger gitu ya. Karena makanan-makanan kalau udah ada daging terus ada keju itu biasanya enak ya. Nah, pendengar, menurut informasi yang kami lansir dari rri.co.id, keju dan daging ini sama-sama sumber protein yang tinggi. Protein memang penting untuk tubuh kita, tapi juga membutuhkan waktu yang lebih lama ternyata untuk dicerna oleh tubuh. Jadi pendengar, kalau misalnya mengkonsumsi daging dan keju secara bersamaan dalam jumlah banyak, nah, sistem pencernaan kita ini bekerjanya jadi lebih berat dan malah kadang membuat beberapa orang itu bisa bikin begah, kemudian jadinya perutnya tidak nyaman. Nah, kalau Anda sendiri pendengar, apakah Anda termasuk kaum-kaum yang sering juga ini ya mengkonsumsi daging dan keju bersamaan? Bolehlah pendengar ya, sesekali, yang penting jangan berlebihan supaya sistem pencernaan kita juga tidak terlalu berat beban kerjanya. Nah, setelah ini pendengar, nanti kita masih akan bahas lagi kira-kira kombinasi apa lagi yang sebenarnya sering mungkin kita jumpai tapi ternyata tidak baik ya untuk kesehatan kita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan siang di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

ID pendengar yang kami lansir. Ini kombinasi buah dan yogurt ini ternyata tidak selalu cocok untuk semua orang. Ada beberapa yang mengalami gangguan pencernaan ringan atau reaksi tertentu karena interaksi antara bakteri dalam yogurt dan gula alami pada buah. Nah, karena itu pendengar, sebagian ahli menyarankan untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing ketika mengkonsumsi keduanya. Dan ada lagi nih pendengar yang mengejutkan, yaitu tomat dan timun yang seringkali jadi pelengkap lalapan atau salad. Nah, ternyata bisa mengurangi optimalnya penyerapan vitamin C dari tomat karena adanya enzim tertentu pada timun. Nah, ini cukup, ternyata sering padahal ya kita temui pendengar ya, kalau makan salad gitu biasanya ada tomat, kemudian ada timun, terus kalau salad buah juga biasanya pakai yogurt. Nah, ternyata tidak semua orang cocok nih sama kombinasi ini. Jadi sepertinya ini kalau memang pencernaannya agak sensitif ya, bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan reaksi tertentu. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin memang punya gangguan pencernaan dan mau makan salad buah gitu ya, boleh dicicip dulu apakah ada reaksinya atau tidak. Jangan langsung dihajar sampai habis pendengar ya. Nanti kalau kebanyakan ternyata malah jadi parah, kan kita juga yang susah ya. Itu dia tadi pendengar kombinasi yang kedua. Ternyata makanan yang kelihatannya sehat pun belum tentu cocok untuk dikombinasikan. Nah pendengar, mungkin Anda juga punya beberapa kombinasi makanan yang ternyata itu tidak boleh dikonsumsi. Boleh Anda berbagi informasi bersama kami pendengar ya, nanti Ceri akan bacakan. Silakan bisa sampaikan di WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X garis miring 2026 PNPTK Jo nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan, nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT.PTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livi Halim sebagai penggugat melawan Peng Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar masih bersama Cherry di obrolan siang dan kita lanjut ke kombinasi ketiga yaitu pizza dan soda. Nah pendengar biasanya kalau nonton bola, nongkrong atau mungkin lagi kumpul sama keluarga ya pendengar kadang memang pesen pizza biar sekalian gitu kan bisa makan semuanya. Terus juga minumnya minum soda karena biasanya paketan ya. Nah, tapi menurut informasi pendengar ternyata kombinasi pizza dan soda ini sebenarnya kurang ramah untuk pencernaan. Di mana kandungan pati dan protein pada pizza ini butuh waktu yang lebih lama untuk dicerna. Sementara itu pendengar kadar gula yang tinggi pada soda ini bisa membuat tubuh cepat lelah dan memperlambat proses pencernaan. Nah, akibatnya sebagian orang itu bisa merasa begah atau kurang nyaman ya perutnya setelah makan. Namun, Anda juga perlu mengingat pendengar bahwa konsep menghindari kombinasi makanan tertentu seperti dalam pola food combining ini masih jadi perdebatan. Dan dilansir dari RRI, pendengar masih mengulas bahwa manfaatnya ini belum terbukti lebih efektif dibanding pola makan seimbang dengan gizi lengkap. Jadi yang penting memang kalau makan itu makan secukupnya dengan pola makan yang wajar, porsi yang wajar. Dan kalau bisa makanannya sehat, kebutuhan gizinya terpenuhi itu lebih baik ya pendengar. Demikian pendengar untuk obrolan siang kita hari ini. Sebentar lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan informasi aktual dan terkini dalam Warta Berita Siang. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah.
1: Ini harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
0: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Vital Strategis nyatakan Pontianak berpeluang besar menjadi percontohan kota sehat Indonesia.
6: It's a really wonderful commitment that we have to jam the tobacco advertising and also to implement kawasan tanpa rokok.
5: Terminal Kijing perkuat perannya sebagai gerbang logistik Kalimantan Barat pada 2025.
7: Jadi memang didesain dari kapal kecil ini untuk kapal-kapal besar. Makanya ini grosstonnya daripada kapal kecil yang masuk mendingan gede sekalian grosstonnya. Jadi
8: itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang ini pendengar di mana Vital Strategies menilai Kota Pontianak sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia yang berpotensi menjadi percontohan dalam upaya pengendalian tembakau dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini disampaikan Director of Tobacco Control Program Vital Strategies Asia Pacific Office di Singapura, Tara Singbam, setelah melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Pontianak. Berikut laporannya.
9: Pertemuan antara Of Tobacco Control Program Vital Strategis Asia Pacific Office di Singapura dengan pemerintah Kota Pontianak ini membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR, termasuk upaya melindungi anak-anak dari paparan dan pengaruh produk tembakau. Director of Tobacco Control Program Vital Strategis Asia Pacific Office di Singapura, Tara Singbam, mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Pontianak beserta seluruh jajaran dalam mendukung kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya terkait pelarangan iklan tembakau dan penguatan implementasi KTR.
6: First of all, I would like to really thanks to Pak Wali and the whole team of Pontianak City Government. It's a really wonderful commitment that we have to ban the tobacco advertising and also to implement kawasan tanpa rokok. One of the key issues that we have discussed how to protect our children from the tobacco smoking. The tobacco smoking is one of the key risk factor for many communicable and non-communicable diseases, including cancer, tuberculosis, and many more diseases.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan hasil penilaian dari Vital Strategi Singapura menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi dalam penerapan KTR di Kota Pontianak. Di antaranya keberadaan iklan rokok serta masih adanya aktivitas merokok di dalam ruangan pada sejumlah tempat usaha.
10: Jadi mereka masih menilai di Pontianak ini masih ada iklan rokok, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya masih ada tempat-tempat di mana ruangan, di dalam ruangan itu masih ada yang merokok. Sebenarnya kalau sudah di ruangan, misalnya kafe kan, warung kopi itu tidak disilakan merokok tapi di luar di teras. Artinya, itu aja.
11: Artinya tidak ada ruangan khusus untuk merokok di dalam.
10: Iya, tidak boleh merokok di dalam, jadi kan mengganggu pengunjung yang lain yang tidak merokok.
9: Untuk memantapkan kebijakan kawasan tanpa rokok, pemerintah kota saat ini juga sedang melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok. Dalam revisi tersebut, satu di antara poinnya yang dibahas adalah peningkatan sanksi atau denda bagi pelanggar aturan. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Pendengar, Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah terus menunjukkan peran strategisnya sebagai gerbang logistik Kalimantan Barat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan kapal dan volume layanan di pelabuhan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pelayanan perdana peti kemas di Terminal Kijing menjadi tonggak baru pengembangan logistik modern di Kalimantan Barat. Sebanyak 70 peti kemas kosong berhasil dibongkar pada Rabu lalu, menandai dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di terminal yang dikelola PT Pelindo Regional 2 Pontianak. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Kalbar Yanto, mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan sebelum layanan ini dijalankan. Sementara itu, Humas dan Publikasi PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Yulianto, mengatakan berbagai layanan tersebut mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa hingga penyediaan peralatan pendukung operasional sehingga pelayanan perdana dapat berlangsung lancar.
7: Keberadaan di Pontianak masih tidak mengurangi karena ini pelayanan baru ke pasir gudang. Kalau di Pontianak itu Pontianak Singapura. Kedepannya Pak, sebenarnya kalau yang di Kijing ini sudah mulai jalan, ini kan ekspor Pak. Nah, kebanyakan kan yang dari Kijing kelapa juga. Nah, daripada saya relokasi ke Pontianak, mendingan saya masuk ke Kijing. Rencana kan bakal rame di sini kelapanya. Karena kelapa itu kebanyakan dari Pemangkat, Sambas, Mempawah.
5: Yulianto menjelaskan, Terminal Kijing akan terhubung dengan jaringan pelayaran domestik maupun internasional. Pada tahap awal, layanan peti kemas melalui rute Pasir Gudang, Batam, Kijing, Ica, Kijing, Pasir Gudang yang diharapkan membuka akses distribusi barang lebih luas bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Untuk mendukung operasional, Pelindo juga tengah menyiapkan 2 unit rubber treat gantry atau RTG yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli mendatang. Kehadiran alat tersebut diyakini akan meningkat efisiensi proses bongkar muat peti kemas di Terminal Kijing. Pelindo optimis layanan peti kemas ini akan memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor dan impor Kalimantan Barat. Dengan dimulainya pelayanan peti kemas, Terminal Kijing semakin menegaskan posisinya sebagai gerbang logistik baru Kalimantan Barat yang terintegrasi dengan jaringan pelayaran nasional dan regional. Hermanta melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pendengar, pemerintah kota Pontianak membantu perbaikan rumah Rizky Amelia, warga Gang Amal Jalan Tanjung Raya 1 Pontianak Timur. Sebelumnya, rumah tersebut sengaja dirobohkan bersama warga lantaran kondisi sudah miring dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan penghuni maupun warga sekitar.
9: Kondisi rumah tak layak huni milik Rizky Amelia, warga Gang Amal Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur, terpaksa harus dirobohkan. Inisiatif ini dilakukan karena kondisi rumah sudah miring dengan kondisi material yang rapuh, sehingga sangat dikhawatirkan membahayakan keselamatan penghuni maupun warga sekitar. Rizky Amelia mengungkapkan bahwa rumah itu sebelumnya dihuni bersama keluarganya. Namun karena kondisi bangunan semakin mengkhawatirkan, sementara mereka menumpang di rumah keluarga.
13: Iya, itu kan awal-awal mau ada anak roboh. Tetangga-tetangga ini pada lapor ke pemerintah saya. Jadi ya, akhirnya dirobohkan.
5: Oh, memang dirobohkan.
13: Hujan kan takut kena korban kan nanti.
9: Mendapat informasi itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung ke lokasi. Edi Kamtono menegaskan pemerintah kota akan terus memberi perhatian terhadap rumah warga yang tidak layak huni, terutama yang kondisinya rentan membahayakan keselamatan penghuni maupun warga sekitar.
14: Yang tidak layak, yang rentan bisa menimbulkan kecelakaan, ini bisa kita bedah. Maksud biasanya kita punya problem. Jadi nanti lingkungan, selain lingkungannya jadi lebih sehat, lebih bersih, dan lebih representatif.
15: Bantuan yang diberikan Pak, berupa apa aja mungkin?
14: Ya, kalau bedah rumah kan kita material, dan nanti kalau lingkungan tentunya program pekerjaan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, termasuk sanitasi.
9: Edi Kamtono menambahkan pengawasan dan pendataan kawasan maupun rumah tidak layak huni dilakukan secara berjenjang dari tingkat paling bawah. Oleh karena itu, dirinya meminta Dinas Sosial, Lurah, RT, dan juga RW lebih proaktif mendata serta melaporkan rumah warga yang kondisinya tidak layak huni. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Pendengar, nonton bareng bola gembira Piala Dunia 2026 mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang berdatangan menyaksikan langsung pertandingan pembuka Piala Dunia di halaman kantor TVRI Kalimantan Barat. Selain keseruan nobar, penonton juga ditantang gimmick dan games dengan hadiah menarik. Kita ikuti laporannya.
16: TVRI Kalimantan Barat yang berkolaborasi dengan RRI Pontianak dan Antara Kalbar menyambut Piala Dunia 2026 dengan menggelar nonton bareng bola gembira Piala Dunia 2026 partai pembuka antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan Jumat dini hari. Tampak keseruan dari masyarakat yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut dengan layar yang besar yang disediakan TVRI Kalbar. Hal itu menambah kegembiraan dari penonton sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Kalbar begitu cinta dengan sepak bola. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan dengan adanya nobar bola gembira ini dapat menambah semangat dan motivasi kepada masyarakat, terutama pecinta sepak bola.
17: Pertama-tama terima kasih atas kolaborasi ini dari Antara, dari BIN, untuk meningkatkan animo masyarakat ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara nonton bareng bola gembira ini bisa memberi motivasi atau semangat kepada masyarakat, terutama penggemar bola di Kalimantan Barat khususnya, biar lebih maju, lebih semangat lagi.
16: Dirinya juga menambahkan dengan terselenggaranya nobar bola gembira, harapannya dapat meningkatkan penjualan dari UMKM yang ikut berpartisipasi, seperti pembelian jersey dan pernak-pernik Piala Dunia lainnya. Sementara itu, Kepala Biro Antara Kalimantan Barat, Helti Marini Sipayung, turut gembira menyambut gelaran pesta sepak bola 4 tahun sekali ini. Helti menilai animo masyarakat untuk menonton sepak bola begitu tinggi, terutama generasi muda.
18: Ya, jadi malam ini kita bisa melihat yang sebenarnya banyak yang mau ikut nonton bareng di sini. Mungkin di beberapa tempat juga banyak, tapi yang kami lihat yang hadir di TVRI cukup banyak gitu, terutama anak muda ya, penggemar sepak bola memang animonya terlihat gitu, dari baik dari di sela-sela pertandingan tadi di turun minum itu ada juga diadakan kuis gitu, apa permainan itu sangat menarik berinteraksi dengan penonton.
16: Salah satu penonton yang hadir, Hambali, sangat bersyukur dengan adanya nobar bola gembira Piala Dunia, terlebih dengan adanya games dan hadiah yang menanti para penonton. Dirinya pun tak lupa mengajak rekan-rekannya untuk meramaikan nobar bola gembira.
19: Nah, tentu dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh TVRI Kalbar ini, dampaknya tuh mungkin kita bisa mudah dalam ingin mencari hiburan gitu, teman-teman. Apalagi Piala Dunia ini adalah acara yang ditunggu, kita yang sangat kita tunggu dalam 4 tahun sekali, di mana dengan adanya ini dapat memudah masyarakat khususnya daerah Pontianak untuk mendapatkan hiburan yang lebih bermanfaat dan ingin menghilangkan stres gitu.
16: Hambali mengungkapkan dampak yang positif bagi penggemar bola dengan adanya nobar tersebut adalah dapat memberikan hiburan yang bermanfaat. Pada pertandingan laga pembuka tersebut, tuan rumah Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Sherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Banget. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, tiba di Indonesia Banget. Silakan bagi Anda yang mau bergabung untuk request lagu pop Indonesia favorit Anda yang sudah ada kami sediakan di playlist kami pendengar ya. Dan kalau Anda mau bergabung bisa ke line telepon di 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sekarang kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Bang Jafar. Selamat siang Bang Jafar.
2: Selamat siang Ceri, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Bang Jafar gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ceri. Ceri gimana, gak keadaan sehat?
1: Ceri juga sehat Bang Jafar. Udah makan, udah ngobrol?

0: ngopi belum?
1: Alhamdulillah sudah selesai makan tadi dan ini lagi sedang ngopi.
0: Mantap.
1: Sambil nunggu banget.
0: Oke, Bang Jafar, kalau gitu mau dengar lagu cewek atau cowok siang ini?
1: Kalau yang cowok ada apa tuh?
0: Cowok kita ada dari Firza, Kita Yang Beda, Lila Kehabisan Waktu, Judika Kenangan Yang Salah, Krispati Menyerah di Hadapan Cinta, 5 Minute Kita Harus Bicara, Cakrakan Kau Memilih Dia, dan Josh Florentino, dan Terjadi Lagi.
1: Cakrakan ya.
0: Cakrakan, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
1: Salamnya buat Jerry, semoga sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Anis Manila, Aura Pak Mo, Amoy sama Abah sehat selalu buat Mbak Tini. Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukelanting, Lina, Cek Nol, Kak Juleha, Kak Imah Telpa, sama Bang Junainya, buat Diona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Kak Elni, buat Mak Kam, Mak Jang Siti, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Wal Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, sama semua Siri, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang.
0: Makasih juga Bang Jafar, selamat siang. Sekarang kita akan ke line telepon. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Siang Bang Wardi.
2: Sudah.
0: Bang Wardi benar kan?
2: Iya betul, Bang Wardi.
0: Agak putus tadi suaranya. Oke, Bang Wardi, gimana kabarnya siang ini, sehat?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Oke, sudah makan, sudah ngopi?
2: Oi, ngopi belum, makan udah.
0: Oke, kalau gitu yang penting perut kenyang dulu, Ja. Ngopi bisa sampai malam pun masih bisa tuh. Oke, Bang Wardi mau dengar lagu cewek atau cowok siang ini?
2: Cewek.
0: Cewek, kita masih ada dari Bunga Citra Lestari, Cinta Yang Terindah, Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, Maria Stella, Buat Kamu, Astrid, Lingkaran, Mahalini Sampai Menutup Mata, dan Kotak, Kekasih Seseorang.
2: Ih, lagunya bagus-bagus semua, ya bingung. itu ya tadi, Sampai Menutup Mata lagi.
0: Sampai Menutup Mata ya, boleh. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya, pertama buat Ciri sama kita, juga Bang Jafar tadi, buat Bu Juleha, BTL, terus buat Aura Pak Mo juga ya, Bu Ana, Kak Amo Siantan, Bang Hendra juga, Bang Yahya, buat Mak Anjang, email juga, Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail, Cik Nur Bakau, Mama Nurul, Mama Ririn, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sehat selalu keluarga ya.
0: Siap Bang Wardi, terima kasih, sehat selalu juga ya Bang Wardi.
2: Ya amin, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita sekarang ke WhatsApp, ada Cik Nur. Selamat siang Cik Nur.
3: Selamat siang juga Cherry. Indonesia banget, banget, banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Cik Nur, sehat?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Aman, syukurlah, terkendali. Syukurlah.
3: Alhamdulillah, harus itu.
0: Sudah makan siang Cik Nur?
3: Alhamdulillah, sudah.
0: Oke, kalau gitu mantap, mau request lah, lagu yang mana Cik Nur siang ini?
3: Cinta Terindah.
0: Cinta Yang Terindah, boleh.
3: Cinta Yang Terindah.
0: Siap, ayolah. Sudah, salam-salam.
3: Lagunya buat Cherry lah ya. Buat Yang Terindah buat Cherry. Yang terbaik juga buat Cherry, Mama juga. Lanjut, Bapak juga, kalau mendengar di rumah. Lanjut tadi buat Wardi sama Mama Yohana juga, Bapak juga lanjut. Bang Japa, Kak Nila, nanti makan-makan nanti malam ni. Kayak kata makam tadi ke rumah Bang Japa ni. Mantap. Sekejap kita nak nahan nak liur ya kita, Cherry. Sekejap ya, apa nama pejari terung anu makam ni. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Buat makam sama Bu Aja Arpia juga. Ada Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Awi, ada Bang Batia juga. Lanjut. Ada tadi buat Pak Mok beserta Mak Mok. Ada juga Dino Pas 9, Bang Jack juga. Bang Ramli, ada Atika Cukulanting ke kalau tak salah. Buat Lina. Lina Padang Tikar, Ina Pungkas. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada ini Bang Boyka juga, Pak Asmara, Bang Deden, Diona di Kupang, Bang Badol. Ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tia juga di Sambas. Lanjut, Pak Pon di Singkawang, Bang Abdi Pemangkat. Ada juga Bang Deddy Sungai Duri, dah lama tak bergabung di Jakarta nampak orang ni. Lanjut, ada Mama Etik Bengkayang, Hendra di Mempawa Darul, di Mendalok. Lanjut, Manis Manila juga di Penyo, Mael Dua Singgit, Kandayaya, Nita di Pak Bulu Ase, ada Okta di Tayan, ada Bang Kiki, Bang Kiki juga di Mbak Ambawang. Lanjut, ada Julita di Mando. Lanjutlah, buat Mua-Mua tanpa terkecuali Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Buat Wak Ladung ya di Segedong. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Wosi Nur Janna. Mua-mua sampai terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Okay.
3: Astagfirullah, bungkus sana. Lupa sama Amoy. Makasih.
0: Iya, sama-sama Cik Nur.
3: Selamat siang.
0: Siang. Oke, terima kasih Cik Nur. Sekarang kita ke telepon. Oke, sepertinya terputus. Silakan bisa disambungkan lagi di 7349887 atau 0811-570-1042. Coba kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Cherry.
0: Selamat siang Bang Tajudin.
4: Iya, Cherry.
0: Gimana kabarnya Bang Tajudin, sehat?
4: Udah mulai baikan dari batuk ini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Udah minum obat berarti ya Bang Tajudin ya?
4: Pasti.
0: Syukurlah kalau begitu. Bang Tajudin sudah makan siang apa belum?
4: Cuman makan mie aja, Cherry, enggak makan nasi.
0: Oh, makan mie, jangan apa pula enggak pakai nasi tuh.
4: Mie goreng.
0: Oh, mie goreng.
4: Jadi kalau mie kuah kan pakai nasi pasti.
0: Kadang Cherry juga mie goreng, mie kuah tetap pakai nasi tuh.
4: Oh, kalau aku cuma mie kuah aja, Cherry.
0: Oh, okay, kalau gitu Bang Tajudin. Siang ini mau dengar lagu apa Bang Tajudin?
4: Cherry aja yang pilih lagunya.
0: Oke, okay, kalau begitu kita pilih dari
4: Alamnya buat semua aja, Cherry. Cherry gimana kabarnya hari ini?
0: Cherry kabar baik Bang Tajudin.
4: Sudah
0: sehat.
4: Makan juga nih?
0: Sudah makan, sudah kenyang.
4: Oke, apa namanya, kalau Cherry gak suka itu ya, ngeteh ya, kan tadi ngomongin ngopi.
0: Oh iya, kalau Cherry sukanya kopi.
4: Kalau teh kurang suka ya?
0: Iya kurang, kecuali kalau lagi sakit baru mungkin minum teh lebih enak sih ya.
4: Oke, cuaca di sana gimana Cherry?
0: Di Pontianak siang ini tadi sih panas sekali, sekarang udah berangsur-angsur mendung. Kalau di Minahasa gimana tuh?
4: Baru selesai hujan ini.
0: Oh, baru selesai hujan. Berarti enak itu untuk tidur siang Bang Tajudin ya.
4: Hujan deras ya. Belum hujan berarti di Pontianak ya.
0: Belum.
4: Oke, banget Cherry besok pagi apa libur?
0: Besok Cherry libur.
4: Oh iya. Masuk hari Senin ya?
0: Iya, betul sekali.
4: Hari Senin masak apa?
0: Masuk siang lagi, nanti Indonesia banget.
4: Oh iya, obat buat Cherry, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Cherry, makasih.
0: Selamat siang. Iya, terima kasih Bang Tajudin. Selamat siang. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari Cakrakan, Kau Memilih Dia, Mahal ini sampai menutup mata Bunga Citra Lestari, Cinta Yang Terindah, dan Lila. Kehabisan waktu. Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar, baru nanti Cherry terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia banget.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau bergabung bisa di 734987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada Bu Anang di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat siang Bu Anang.
1: Selamat siang Ceri.
0: Gimana kabarnya Bu? Ceri sehat?
1: Sehat.
0: Bu Anang sudah makan siang, sudah ngopi?
1: Sudah makan, sudah minum.
0: Nah mantap.
1: Sudah ngopi dah.
0: Langsung request lagu kalau gitu ya.
1: Cewek Ceri.
0: Cewek kita masih ada dari Geisha, seandainya aku punya sayap.
1: Nah itu ya lah Ceri, kalau punya sayap mau terbang Ceri.
0: Nah, mau terbang kemana tuh Bu Ana kalau punya sayap?
1: Ke Jakarta.
0: Bisa keliling Indonesia ya enggak?
1: Bisa keliling Indonesia.
0: Betul, oke Bu Ana, salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Mak Ka, Manista, Mak Anja, Siti dan Imel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cek Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amisan Jaya, sama ayangnya Bang Dedi, Bang Rosin, Rodiana. Buat Aura, Diona, di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Alina, Mbak Tini, buat Naci, buat Ella, buat Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbah Kakung, Mbak Atika di Sukalanting, buat semua-semua lah ya Ceri ya.
0: Siap Bu Ana.
1: Buat Ceri, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang Bu Ana. Sekarang kita ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Si Butet, si Cantik.
0: Siang Kak Juleha.
2: Iya. Yeah.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Sudah makan siang Kak?
2: Sudah, banyak banget.
0: Mantap, kalau gitu langsung pilih lagu. Mau cewek, cowok?
2: Yang cowok apa?
0: Ada Firza, Kita Yang Beda, Judika, Kenangan Yang Salah, Chris Pati, Menyerah di Hadapan Cinta, 5 Minute, Kita Tak Harus Bicara, sama Josh Florentino, Dan Terjadi Lagi.
2: Aduh, mana lagu yang bagus ya?
0: Ayo, yang mana dipilih?
2: Lagu yang menyayat hati semua itu.
0: Makanya ini mood MD-nya kayaknya lagi yang menyayat-nyayat hati nih.
2: Nah, itu makanya, Cek. Kalau nanyain hati gitu tuh payah deh.
0: Payah. Ayalah
2: cewek ya lah.
0: Yang cewek.
2: Susah, belum kena di hati.
0: Yang cewek masih ada Maria Stella, Buat Kamu, Astrid, Lingkaran, dan Kotak Kekasih Seseorang.
2: Yang pertama tadi, Jak.
0: Boleh. Sisanya soalnya itu, menyayat ya, hati gak ya?
2: Apa?
0: Sisanya tadi menyayat hati gak ya? Oke, Kak Juleha, salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Butet dan keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat segala ucok-ucoknya sehat selalu. Mama bapaknya juga mudah sehat selalu ya. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Harbia. Buat Bang Sukur, Kak Tina, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana, Kak Manis Manila yang ada di Pinyo. Mudah-mudahan kalian dengarkan Radio Persatu ya. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Abangku yang paling ganteng yang ada di Mempawah. Bang Teh, sehat selalu ya Bang Teh. Dia bukan abang angkat lagi Butet. Dia ada abang kandung dah.
0: Iya, siap.
2: Karena kita tidak ada saudara laki-laki, jadi dialah kita anggap abang kandung kita. Maka kalau dia marah sama kita, ya kita diam. Makin carilah kita manja dengan dia. Buat Bang Teh ya, sehat selalu Bang Teh. Semangat Bang Teh, panai berdengkang nih Bang Teh. Buat Aura dan Pak Mo, Kak Ani Maharani, Cek Nur yang ada di Bakau. Buat si kecil yang lagi main HP. Berhentilah saya. malam lah butet, dia kan baru megang HP, baru butet.
0: Susah memang kalau budak kecil itu susah.
2: Dia kan baru megang HP, baru belajar gitu.
0: Ketagihan dia kan.
2: Iya. Mudah-mudahlah dia nanti bisa, bukan nggak bosan, bisa ngatur dirinya gitu.
0: Betul sekali.
2: Buat siapa lagi ya? Bang Jafar dan Kak Nila, ya Allah, hampir lupa dua si Joli itu. Mudah-mudahan Bang Jafar dengan Kak Nila sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Bahtiar, buat Mama Eti, Mama Mukmin, buat apa lagi ya? Semua lah Siri. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Tidak kurang
0: atau
2: apapun. Amin. Si Butet, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Kak Juleha.
2: Jangan tengok kiri kanan.
0: Tengoklah kiri kanan. Kalau tak tengok kiri kanan, macam mana pula kita nak motong?
2: Pokoknya hati-hati ya pulang. Jangan laju, yang penting nyampe.
0: Siap Kak Juleha.
2: Selamat sampai tempat tujuan ya Butet. Buat Butet, makasih. Selamat siang.
0: Siang, horas Kak Juleha. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Mak Enjang. Siang Mak Enjang.
3: Siang juga Ceri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Kabarnya
0: Ceri baik, kalau Mak Enjang macam mana kabarnya?
3: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Oke, Mak Enjang sudah makan? Sudah ngopi?
3: Belum tiga kali saya.
0: Belum tiga kali ya. Oke, kalau gitu udah kenyang. Mau dengar lagu siapa siang ini Mak Enjang?
3: Coba dibacain dulu, yang tadi enggak konsen.
0: Oke, masih ada dari Firza, Kita Yang Beda, Judika Kenangan Yang Salah, Krispati Menyerah di Hadapan Cinta, 5 Minute Kita Harus Bicara, Jos Florentino dan Terjadi Lagi, Astrid Lingkaran dan Kotak Kekasih Seseorang.
3: Kekasih Seseorang lah.
0: Oke. Salam-salamnya Mak Enjang.
3: Mak Enjang enggak kasih seseorang, kasih semua. Monitor radio 1/4. Semua kasih semualah penyiar maupun yang pendengarnya semua kasih.
0: Betul.
3: Salam-salamnya buat Ceri, sehat selalu, selamat beraktivitas lancar. Tambah kamar jodohnya, cepatkan jodohnya, ya Allah. Janganlah dibiarkan Ceri sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin. Juga untuk Jelehahan dan Hananya, untuk Aura Pakmu, Elmi cantik banget. Mama Ririn, juga Imin, juga Ledua, sehat keluarga anakku. Terus Bang Jafar, Master Bang Jafar, Kak Nila, Wajah Biah, Makam, Najah Bahtiam, Najah ya Koko Ali, Koko Andi, Awi Wardi, Bang Sukur, Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Putra Tanghul Kak Sri, terus Jaka Suara, terus Endra di Mempawa, terus Cik Nur Bakau, Kak Agung Kak Nahnya, terus Bang Didi Snaiduri, Bang Fadilah Gerdong Nur Halima, terus Bang Ismail, Bang Darul, terus Pak Sadi, terus Mbak Lasiam, Imran Ahmad, Bang Yahya, terus siapa lagi ya, Aura Pakmo. Udahlah, semua-semuanya lah.
0: Oke, siap Manjang.
3: Satu-satu, tidak mengurang cinta, kasih sayang Manjang semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Hai, Nefyu.
0: Oke, terima kasih Manjang.
3: Sama-sama.
0: Oke. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, masih Ceri terima satu telepon lagi ya Di line telepon, halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
4: The New City.
0: Bang Awi.
4: Tadi Bayang City, saya di New City.
0: Oke, Bang Awi, gimana kabarnya siang ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Cherry sehat ya, Cherry ya.
0: Cherry juga sehat, Bang Awi. Bang Awi, mana siang ini ternyata mau dengar lagu siapa?
4: Ada Judika deh.
0: Ada.
4: Ah, Judika ya, lama
0: nggak dengar. Oke, salam-salam, silakan Bang Awi.
4: Ya, pertama buat Cherry, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya, Cherry ya.
0: Iya.
4: Tidak bisa cara, semangat selalu. Ya, buat terima kasih buat Amoy yang dalam menyampaikan sembakonya ya. Terima kasih buat Bapak Amoy, Bang Yapa dan Bang Nurul lah. Semoga dari kita banyak berkah, sehat walafiat selalu. Buat Manjang City juga ya. Buat Mak Nurul, buat Amoy, buat Bang Yapa dan Nila juga. Wadi, Yahya Wajud, Hendra Himpawa, Tekna Bakau, email Mama Arin, Mama Eti juga ya, Mama Mukmin, Abu Suhada, Pak Ina, Pak Juleha juga ada ya. Tak ada yang mau gitu ya. Abad Hana juga, Abang Hamdan ya. Abad Elni, Pak Mas Elpa, dan buat semua lah ya. Pak Cherry ya, sampai
0: okay,
4: selalu ya.
0: Oke, siap Bang Awi.
4: Selamat siang, terima kasih Cherry.
0: Terima kasih juga Bang Awi, selamat siang. Sudah masuk mendengar lagu-lagu requestannya, ada dari Geisha. Seandainya aku punya sayap, Maria Stella buat kamu. Kotak kekasih seseorang dan Judika, kenangan yang salah. Jadi cari putarkan dulu lagunya, baru nanti kita terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sepanjang sejarah turnamen ini, jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia Bangga.
1: Indonesia Bangga.
2: Masih di Indonesia Banget, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung ke telepon kami 734987 dan WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan kita langsung ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
3: Selamat siang, Ceri.
2: Siang, Bang Hendra. Indonesia Banget. Gimana kabarnya, Bang Hendra? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Ceri.
2: Sehat ya.
3: Jadi gimana kabarnya?
2: Ceri juga kabarnya baik.
3: Alhamdulillah. Semoga kita selalu mengenal sehat ya, Ceri ya.
2: Amin.
3: Semuanya untuk monitor juga penyiar.
2: Iya.
3: Untuk semuanya lah ya.
2: Oke. Lagunya lo yang mana?
3: Saya minta lagu Raja.
2: Raja boleh.
3: Benci Bilang Cinta.
2: Sebentar.
3: Ada nggak?
2: Haha, Raja, tunggu. Sabar bang, sabar.
3: Oke deh.
2: Tidak ada.
3: Apa ya lagu Raja tuh?
2: Aku ada karena kau ada. Aku pilih.
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Mantap.
2: Lanjut, Bang Hendra.
3: Kita salam untuk Juleha tadi ya. Makasih sapa Ana. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Untuk Wardi juga sehat selalu ya, Dik ya. Buat Bang Jafar sama Kak Nila, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Bahtiar, Bang Deden, Kak Diona di Kupang.
2: Iya.
3: Untuk Bunda Siti Satina yang ada di Olak-Olak Kumbu, sama email di Kuala Dua. Untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Yaya tadi, buat Bang Awi di Kobar, Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Jaga Suara sama Anissa di Buka, buat Cik Nur di Bakau, untuk semua-semua lah ya.
2: Oke, ya. Siap Bang Hendra.
3: Buat Ceri, Bang Hendra ucapkan semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Dadah Ceri.
2: Dadah, terima kasih Bang Hendra. Dan di WhatsApp udah ada Mak Kam. Selamat siang Mak Kam.
4: Siang Ceri.
2: Gimana kabarnya?
4: Oh
2: iya, ada sore ya. Kabarnya sehat Mak Kam?
4: Alhamdulillah sehat. Semangat.
2: Mak Kam siang ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Cewek apa lagunya?
2: Cewek Sisa Astrid, Ja.
4: Cowok
2: masih ada dari Josh Florentino dan Terjadi Lagi. 5 menit kita harus bicara. Krispati Menyerah di Hadapan Cinta dan Firza Kita Yang Beda.
4: Hadapan Cinta.
2: Menyerah di Hadapan Cinta. Oke. Salam-salam sile Mak Kam.
4: Salam lo Ibu Ceri, sekeluarga mulia sehat selalu. Buat salam bagi Bu Haji Harbiah, Mak Jam Siti di Ulak-Ulak Kubu dengan email. Mbak Lasiem di Rastau Amoy di Siantan, Anissa di Uka, Cik Nokta di Bakar, Mak Lungana di Tangerai, Kak Juliha di Pacar Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Moknya di Sipang Banjar, Ismail Luar Singgi di Jungkat, Elnichan, Wardi di Kapuas, Bang Lino Lipa Sembilan dengan Kak Buminya Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Koban, Mama Ririn, Pak Subuh Sri di Sambas, Bang Deddy di Sungai Rengas, Bang Bahtiar kita, siapa ke Bang Indira Upannya, Rosi di Ibu, siapa ke ni? Dengan Nurjanahnya, Putra Tanghul dengan sebitnya di Ampera, Bang Syukur Tina di Selpa, Bang Junai dengan Ima di Selpa, Wak Sangka di Kakap, Mak, Kak Ani, Mak, Mak, sorry. Sakit eh nyebut dia. Macam mana lah. Aduh hai sayang. Bang Imran Ahmad.
2: Yeah.
4: Wak Bali Wak Jenah, Bang Jack kita. Putra Antus tu di Sungai Kupah dengan Kak Tiniknya. Bang Badul di Kartara, Bang Yahya kita. Siapa? Wak Dadong di Segedong, Darul di Mandalo, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman Mak Yenya, Ayu Grepa, dengan Bang Ali Mindi Sambas buat semua-semuanya lah, ya?
2: Iya.
4: Yang tak dapat maaf lah, fotokopi jak. Ya, makasih ya.
2: Sama-sama.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore, Mak Kam. Setelah itu pendengar, ada juga Kak Ayu Greva yang bergabung via chat WhatsApp nih. Selamat siang, Mbak Cantik. Selamat siang, Kak Ayu. Ayu Greva mau request lagu Merasa Indah by Tiara Andini. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry cantik manis, sehat selalu. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva. Terima kasih sudah bergabung siang ini ya di WhatsApp kami. Oke, pendengar, sudah masuk 3 lagu requestan terakhir ya. Mohon maaf bagi yang belum bisa diangkat teleponnya, karena ini kalau dilihat playlist udah pas sampai jam 3 sore. Jadi pendengar, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf yang teleponnya belum bisa diangkat ya. Kita coba nanti di Senin, nanti Cherry Indonesia banget lagi. Nanti silahkan berebut ya di Senin nanti ya. Terima kasih untuk atensinya pendengar. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nanti pada pukul 15 juga ada Green Radio. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Cherry Lubis pamit pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Indonesia banget.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Indonesia banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dalam rangkaian Pontianak sore ini. Edisi hari ini pendengar, Sabtu 13 Juni 2026, dan akan kita buka dengan Green Radio. Dan kali ini pendengar Green Radio edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai tema peringatan Hari Laut Sedunia 2026. Cagar alam Karimata yang kuat untuk planet biru kita. Nah, kalau sudah ngobrolin Karimata, ini artinya kita gak akan jauh-jauh dari wilayah Ketapang pendengar ya. Bersama dengan saya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Ketapang, Bapak Azmardi SSIMH. Selamat sore Pak Azmardi.
1: Selamat sore Mas Fatih.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Saya kira Bapak tinggalnya di Ketapang, ternyata di Pontianak ya Pak ya.
1: Orang Pontianak rupanya.
0: Orang Pontianak rupanya, tapi memang bertugasnya di Ketapang. Iya, begitu ya Pak ya. Dan kita akan bahas tema ini pendengar hingga nanti 60 menit ke depan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin sharing bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga live streaming ya di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda ingin bertanya silakan pendengar, dan nanti akan kami buka sesi tanya jawab juga tentunya. Baik, di segmen pertama ini Pak, Bapak kan Kepala Seksi Konservasi ya. Sumber Daya Alam. Apa Pak sumber daya alam yang paling banyak begitu ya di laut tentunya, dan juga cagar alam Karimata itu seperti apa Pak? Mungkin boleh diberikan gambaran untuk pendengar kita, silakan.
1: Baik, nah, terima kasih Mas Fatih. Selamat sore pemirsa Pro 1 RRI. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini jadi satu kehormatan buat kami ya dari Balai KSDA Kalimantan Barat untuk bisa mengisi acara ini. Berbicara tentang Karimata, khususnya secara khusus itu cagar alam Karimata, ya tentu tidak lepas dari hasil-hasil yang berkaitan dengan perikanan. Ya, namun karena ini kawasannya adalah kawasan konservasi, tentu pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di sana itu ada regulasi yang mengaturnya. Jadi bukan suatu areal yang memang diperuntukkan sebagai tempat untuk terbuka untuk mencari sumber daya alam hayati, khususnya hasil laut di kawasan cagar alam. Karena memang cagar alam ini memang diperuntukkan sebagai areal konservasi, khususnya yang berkaitan dengan karena dia dominan atau yang didominasi oleh laut di sana ya.
0: Yeah.
1: Berarti konservasinya berkaitan dengan konservasi laut.
0: Karena ini cagar alam artinya banyak hayati yang dilindungi di sana artinya Pak?
1: Ya, dia semenjak dia ditetapkan sebagai kawasan cagar alam, secara otomatis apapun yang ada di dalamnya statusnya tentu dilindungi.
0: Baik.
1: Ya.
0: Jadi, ada apa saja Pak, ikan-ikan atau hewan laut yang mungkin perlu kita lindungi agar masyarakat kita tahu Pak?
1: Ya, kalau mulai dari dalam, kalau jenis ikan yang dilindungi diantaranya mungkin pemirsa sudah mengenalnya seperti ikan Napoleon. Ya, di situ ada juga penyu.
0: Ya.
1: Kemudian juga ada ikan hiu paus juga ada.
0: Dilindungi juga Pak ya?
1: Iya, kemudian ikan lumba-lumba juga ada. Dan yang sangat menarik di sana memang ikannya lumayan masih terjaga ya, ekosistemnya di sana. Karang-karang juga cukup baik. Jadi ikan yang ada di sana termasuk populasinya cukup tinggi lah di sana.
0: Baik. Ini kan dalam rangka Hari Laut Sedunia 2020. Tanggal berapa ya Pak? Tanggal
1: 8 kalau nggak salah ya.
0: 8 Juni ini.
1: Iya, 8 Juni.
0: 8 Juni ini dalam rangka Hari Laut Sedunia. Iya. Kita masih memperingati Hari Laut Sedunia. Mengapa isu laut ini menjadi penting Pak untuk terus kita bahas bersama dengan masyarakat dan agar mendapatkan perhatian? Karena kan kita memang nggak hidup di laut istilahnya begitu. Tapi kenapa masyarakat perlu tahu gitu Pak tentang pentingnya menjaga laut?
1: Nah, ini yang menarik Mas Fatih. Kalau kita berbicara tentang konservasi laut ini, tentu bicaranya tidak hanya kita saja toh.
0: Betul.
1: Karena bumi ini bukan miliknya Indonesia saja, itu miliknya semua orang.
0: Betul.
1: Sekitar 8 miliar lebih penduduk dunia ini. 71%-nya itu laut, atau boleh dikatakan perairan. Ya, laut, dan tentu yang lebih dominan adalah laut. Jadi hanya sekitar 29% saja dari bumi ini yang daratan. Kalau untuk Indonesia sendiri, itu lebih besar lagi. Kalau kita Indonesia ini 77% dari luasan Indonesia itu adalah laut.
0: Laut ya.
1: Hanya 23% saja yang
0: daratan.
1: Nah, laut ini fungsinya di samping memang sebagai salah satu keanekaragaman atau kekayaan yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Laut ini penting juga untuk mengontrol iklim secara global. Karena laut ini dia memiliki kemampuan untuk menyerap oksigen yang besar sekali.
0: Baik.
1: Ya, jadi di samping menyerap karbon dioksida yang besar sekali dan juga penghasil oksigen yang besar. Dari fitoplankton kemudian dan lain-lain sebagainya itu. Nah, jika laut ini rusak maka efeknya akan berantai. Ya, mungkin kita sering melihat bahasan dan mendengar dan kita juga merasakan di beberapa tempat di wilayah kita di Indonesia ini terjadi peningkatan ketinggian permukaan air laut.
0: Iya.
1: Ya, ini itu sebenarnya efek nyata daripada perubahan iklim yang terjadi. Nah, perubahan iklim ini tentu tidak terlepas dari kondisi dan keadaan laut yang di beberapa tempat yang sudah sangat rusak atau terganggu lah. Tidak hanya di negara kita, tapi mungkin di negara lain juga ada.
0: Baik, sebegitu besarnya ya Pak ya peran laut untuk kehidupan kita masyarakat bumi. Bukan yang hanya tinggal di dekat laut begitu ya Pak ya. Karena juga ternyata laut ini menghasilkan oksigen yang tentunya sangat dibutuhkan untuk manusia tentunya pendengar ya. Jadi kita harus jaga laut dengan cara-cara yang mungkin sederhana ya Pak. Kalau misalnya kita buang sampah di sungai itu kan nanti bermuaranya ke laut ya Pak.
1: Nah itu dia. Jadi di Cagar Alam Karimata yang topik kita sekarang itu dari pendataan atau event yang kita lakukan terhadap sampah-sampah laut, terutama plastik ya, itu yang berasal dari banyak negara loh, Mas Pateh.
0: Baik.
1: Dari Vietnam, dari Arab, pun ada yang sampai ke wilayah kita. Jadi apakah sampah-sampah itu terbawa oleh arus laut? Dari suatu tempat ke tempat lain, itu sangat mungkin sekali. Apalagi yang posisi sampahnya yang mudah hanyut seperti botol-botol plastik itu. Nah, itu bermuaranya di antaranya salah satunya adalah di Cagar Alam Karimata ini.
0: Oh, justru di sana ya Pak bermuaranya?
1: Salah satunya, iya. Itu yang suatu yang menjadi PR buat kita dan tentu kita mendorong pada semuanya untuk bisa mencintai lingkungan lebih dalam lagi.
0: Baik.
1: Ya kalau tidak kita memulai, karena efeknya tidak hanya orang yang membuang sampah itu saja yang kena. Betul. Semuanya orang baik pun kena.
0: Betul, setuju.
1: Ya mungkin Mas Fatih pun yang nggak pernah membuang sampah plastik juga mendapatkan. Apalagi kalau yang kita sering dengar bahwasanya mikroplastik itu yang mungkin saja terkontaminasi dengan makanan yang kita makan yang berasal dari laut. Nah, itu bahaya sekali loh Mas.
0: Itu Fati. Dia pendengar. Banyak sekali mungkin upaya yang akan dilakukan tentunya pendengar ya. Dan tentunya ini juga menjadi peran kita bersama. Bukan hanya peran mungkin Pak Azmardi sebagai konservasi alam begitu. Tidak pendengar, tapi juga menjadi tugas kita bersama. Kita break sejenak Pak untuk azan asar ya sepertinya ya. Untuk hari ini pendengar azan asar di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Pukul 15 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Green Radio edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 dan telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Kini kembali kita bahas pendengar ya mengenai tema kita sore ini yaitu peringatan Hari Laut Sedunia 2026 kemarin 8 Juni ya Pak Azmardi ya. Nah, dan kita juga membahas ini bersama dengan Pak Azmardi, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam wilayah 1 Ketapang, cagar alam Karimata yang kuat untuk planet biru kita. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami bertanya atau sharing begitu ya mengenai bagaimana kelangsungan hidup laut kita begitu. Ini juga menjadi prioritas kita bersama tentunya Pak ya, bukan hanya tugasnya Pak Azmardi begitu pendengar, tapi juga tugas kita semua. Mengapa Pak cagar alam Karimata ini punya peran yang penting bagi ekosistem laut di Kalimantan Barat dan mungkin untuk Indonesia, dan seberapa penting sih Pak sebenarnya keberadaan kawasan konservasi laut ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita di bumi Pak?
1: Kalau kita perhatikan posisi cagar alam Karimata ini, memang dia berada, kalau dia di Kabupaten Kayung Utara ya posisinya, yeah. Kecamatan Kepulauan Karimata. Itu di, kalau kita lihat dari posisi peta itu dia berada di sebelah barat. Mm-hmm. Ya. Kalau posisi pentingnya, kalau dalam secara geologisnya tentu sangat akan melindungi daratan yang berada di sebelah timurnya. Mm-hmm. Jadi sebagai, anggaplah sebagai wilayah yang berfungsi menghalangi adanya terjadi gelombang besar dan sebagainya, angin-angin. Nah, seperti itu. Nah, karena posisinya sebagai wilayah yang banyak pulau-pulau kecil-kecilnya, pulau kecil, kemudian terumbu karangnya juga baik di situ, mm-hmm. maka cagar alam Karimata ini merupakan daerah tempat berlindungnya ikan-ikan yang ada di seputaran wilayah Karimata, mm-hmm. salah satu lokasi yang baik untuk pusat berlindungnya, dan tentu dengan dia berlindung, bisa berlindung di sana, tentu akan menjadi suatu daerah yang menjadi pusat untuk perkembangbiakannya juga sekalian. Okay. Jadi kalau itu rusak, maka akan mempengaruhi sekali terhadap mata pencarian masyarakat. Dengan berbiaknya ikan, dengan dilindunginya wilayah di seputaran Karimata oleh cagar alam Karimata itu, maka aktivitas masyarakat saat ini baik mencari nafkah maupun dalam kehidupannya masih bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang penting sekali buat kita. Seperti itu, Mas.
0: Dan juga di sana ya. Artinya masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai nelayan artinya, Pak ya?
1: Dari data yang kita miliki, 95% itu masyarakat nelayan di situ.
0: Nelayan,
1: baik. Ya, jadi memang ketergantungan masyarakat terkait dengan ekosistem yang baik, yang bisa menyebabkan berkesinambungannya sumber daya yang ada itu, tentu akan mendukung kehidupan masyarakat yang lebih layak.
0: Baik.
1: Yang penting sekali dalam pemanfaatan tumbuhan satwa liar, khususnya sebagai mata pencarian di sana ikan-ikan itu dilakukan secara terkontrol dengan baik, secara lestari.
0: Baik.
1: Nah, jadi dimanfaatkan secara lestari, tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,
0: yeah.
1: seperti apa mungkin bom ya, mm-hmm. troll, kemudian menggunakan racun sianida yang justru itu berefek langsung buat masyarakat sendiri.
0: Betul.
1: Nah, mungkin waktu itu dapatnya
0: banyak,
1: sedikit agak banyak, belum tentu banyak juga.
0: Belum tentu banyak ya, Pak ya.
1: Iya, ampun. Sedikit agak banyak. Iya. Kemudian tapi efeknya merugikan banyak orang.
0: Baik.
1: Nah, ini yang perlu diantisipasi, dan kita butuh dukungan itu dari seluruh lapisan. Karena itu di dalam undang-undang konservasi yang baru, terhadap perubahan terhadap undang-undang nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2024, itu diamanahkan bahwasanya konservasi sumber daya alam hayati itu amanat dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mm-hmm. Nah, semuanya itu termasuk kita yang jauh dari kawasan cagar alam Karimata sendiri, ya berkewajiban untuk turut serta terhadap konservasi sumber daya alam itu. Salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi, tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat.
0: Itu dia pendengar ya. Ini kita juga sekarang sedang on air, sedang siaran. Ini juga menjalankan fungsi kita ya Pak ya.
1: Iya,
0: betul. Untuk menjaga alam kita tentunya pendengar. Apalagi tadi sayang kalau misalnya dibom kan yang rusak sampai ke terumbu karangnya mungkin ya. Sayang sekali pendengar, karena kalau misalnya kita cari di Google lah istilahnya cagar alam Karimata, cantik sekali di sana ya. Luar biasa, ada penyu, ada Nemo, ada anemon. Di sana juga bisa untuk pariwisata artinya Pak.
1: Nah, ini mungkin menjadi suatu catatan buat kita dan untuk kita ketahui bersama, memang cagar alam ini tidak diperuntukkan untuk tempat wisata. Nah, kalaupun kita mau melihat di sana, tentu dimungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin melakukan kegiatan dalam konteks penelitian.
0: Oh, baik.
1: Jadi cagar alam ini memang diberikan dikhususkan sebagai tempat pendidikan dan penelitian dan kegiatan terbatas berkaitan dengan pemanfaatannya.
0: Baik.
1: Tapi tidak terbuka, nggak bisa. Belum regulasinya belum memperbolehkan cagar alam itu sebagai daerah tempat wisata.
0: Baik. Ya. Dikhawatirkan justru nanti karena saking cantiknya ramai yang datang, takutnya malah ya kita nggak tahu ya, banyak sekali manusia di sana nanti begitu ya Pak.
1: Ya.
0: Tapi sejauh ini penelitian apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Apakah dari mahasiswa kita di Pontianak atau justru dari luar juga banyak Pak?
1: Yang pertama penelitian dari tingkat pusat BRIN juga ada di sana, melaksanakan kegiatan penelitian. Kemudian dari universitas yang ada di kita, di lembaga pendidikan tinggi kita di sini, ya Universitas Tanjung Pura, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama, ya kemudian OSO ya, Universitas OSO, itu mahasiswa-mahasiswanya juga ada penelitian ke sana. Kemudian kita punya mitra, mitra yang sangat care, sangat peduli terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini. Nah, dari beberapa mitra tersebut beraktivitas, dan karena dia kawasan cagar alam, dia kegiatannya tentu akan mendukung penguatan fungsi kawasan konservasi di sana. Banyak data yang sudah kita ambil, tentu terhadap data keanekaragaman hayatinya sudah kita ambil, kemudian termasuk data berkaitan dengan kualitas air, kemudian tentu yang karena dia laut, dia terumbu karangnya juga sudah kita data. Namun karena kawasan ini luasnya 190 ribu hektar lebih,
0: luar biasa,
1: tentu peluang untuk melakukan kegiatan kajian penelitian ya, pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama tentu akademisi, kemudian mahasiswa-mahasiswa, tentu sangat terbuka sekali. Calon-calon sarjana, monggo yang minat mau melakukan penelitian ke cagar alam Karimata, Balai KSDA Kalimantan Barat, Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, sangat terbuka sekali untuk dilakukan penelitian di wilayah sana.
0: Baik,
1: dengan
0: seperti itu.
1: Cara dan yang prosedur yang gampang sekali, kemudian menyampaikan permohonan surat, kemudian suratnya itu disertai dengan proposalnya, nanti kita paparan presentasi, nanti tinggal masuk melalui surat izin masuk kawasan konservasi. Gampang, tidak dipungut biaya kalau untuk siswa dan mahasiswa dan yang akan melaksanakan penelitian di sana.
0: Baik, ini kami juga sempat lihat beberapa berita nih Pak ya, mahasiswa melakukan penelitian di sana, begitu ya. Ternyata banyak juga yang bisa diteliti Pak ya, dari kualitas air, terumbu karangnya.
1: Pasti.
0: Banyak sekali ternyata. Dan tadi luas sekali ternyata Pak ya, karena ini kami lihat di maps, dia ternyata untuk akses ke sana itu, karena dia kepulauan ya Pak ya?
1: Iya, kepulauan.
0: Mungkin boleh digambarkan Pak, alam yang ada di Kepulauan Karimata itu seperti apa Pak?
1: Kita sedikit tour sedikit ya.
0: Iya boleh ya. Pak, banyak juga. Jadi, boleh. Iya.
1: Nah kalau dari kita dari Pontianak,
0: iya.
1: Ya jalur tentu dari melalui penerbangan bisa langsung ke Tapang, atau melalui jalur darat, atau melalui jalur sungai speed ya, mm-hmm. bisa semua. Nah nanti dari sana nanti kita bisa naik kapal perintis, mm-hmm. Sabu Nusantara. Nah dari baik dari Ketapang maupun dari Teluk Batang nanti.
0: Oh dari Teluk Batang ini Pak ya?
1: Ya cuma mm-hmm. waktunya agak lama sedikit nih Mas Fatih.
0: Iya karena muter lagi
1: lebih,
0: Pak ya.
1: Lebih kurang 12 jam. Mm. Tapi kapalnya enak, mm-hmm. kapalnya besar.

0: melalui kapal perintis murah meriah kalau nggak salah 144.000 ya sampai ke Karimata kita.
1: Baik, baik. Seperti itu pendengar ya, dan sudah tergampang sih kalau pendengar bisa cari juga gitu ya di media sosial atau Karimata gitu. Pasti muncul tuh kepulauan yang cantik sekali di sana begitu ya. Tapi Pak, sejauh ini untuk menjaga konservasi alam ini apa saja Pak kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilakukan oleh BKSDA terkait dengan menjaga kawasan konservasi seperti Karimata ini Pak?
0: Baik. Kita memang saat ini mengedepankan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan cagar alam Karimata ini. Seperti mana yang sudah kami sampaikan tadi di depan, bahwasanya cagar alam Karimata ini salah satu sumber dari tempat pembiakan daripada ikan-ikan. Jadi masyarakat kita dorong ikut turut peduli dengan keberadaan masyarakat ini. Nah, jadi kita ada membentuk kelompok masyarakat, kelompok kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan juga ada mitra-mitra membentuk kelompok patroli smart patrol. Ya. Jadi dari cara-cara seperti itu kita upayakan melakukan upaya persuasif dan preventif dengan melakukan patroli rutin di sana. Kemudian dari masyarakat, yang kelompok masyarakat yang peduli terhadap keberadaan kawasan yang sudah kita bentuk itu, terhadap sampah-sampah itu biasanya kita pungut, Mas, dan nanti sampah itu kita olah.
1: Baik.
0: Ya, kita cacah, nanti kita olah. Karena dari kelompok pemberdayaan masyarakat itu, Balai KSDA Kalimantan Barat memberikan dukungan atau bantuan berkaitan dengan alat pencacah sampah itu. Nah, walaupun belum maksimal hasilnya, tapi upaya berkaitan dengan kelestarian lingkungan ini diupayakan terus oleh Balai KSDA Kalimantan Barat. Kemudian langkah yang kedua tentu sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kita lakukan baik non formal maupun formal. Ya, formal contohnya kita melakukan pertemuan, melakukan penyuluhan itu di masyarakat yang ada di seputaran atau yang berada di dalam kawasan cagar alam Karimata itu. Dan yang menjadi sasaran kita juga salah satunya itu, Mas Fati, adalah generasi muda yang masih SD itu. Nah, itu kita berikan penyuluhan-penyuluhan. Sehingga kita berharap dengan pengetahuan dasar dari generasi muda yang masih yang akan menggantikan kita nanti ke depannya itu,
1: betul,
0: sudah timbul rasa sayang terhadap lingkungannya.
1: Itu penting.
0: Sudah timbul keinginan untuk konservasi. Nah, konservasi ini kan kalau kita ambil bahasa sederhananya, menjaga untuk hari ini dan untuk yang akan datang.
1: Setuju, Pak.
0: Sederhana aja sebenarnya konservasi itu katanya. Enggak usah ini adalah, enggak usah.
1: Iya, betul.
0: Sederhana cukup kita. Jadi penting memasukkan di dalam hati kita itu bahwasanya konservasi itu menjaga hari ini dan untuk yang akan datang.
1: Betul. Menumbuhkan rasa cinta kepada alam tadi ya, Pak, untuk adik-adik generasi muda yang mungkin nanti akan menjaga alam ini di masa yang akan datang gitu. Dan sosialisasi seperti apa saja Pak yang dilakukan? Apakah tadi Pak terkait dengan sampah ataupun terkait dengan penangkapan ikan mungkin Pak?
0: Ya. Kita biasanya juga menyampaikan poster ya. Penyuluhan berkaitan dengan jenis dan tumbuhan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita mengetahui dari dini, dari awal. Bahwasanya dari sekian banyak tumbuhan dan satwa liar yang bisa dimanfaatkan itu, ada yang memang pemanfaatannya dibatasi atau dilindungi oleh negara. Nah, itu kita sampaikan ke masyarakat. Sehingga jika di informasi ini sudah disadari dan dipahami dengan baik, mudah-mudahan lambat laun akan membantu dan mendukung konservasi sumber daya alam Haiti dan ekosistemnya ini, khusus cagar alam Karimata ini.
1: Baik, seperti ya. Itu. Itu tadi dari faktor mungkin internal dari manusianya begitu, ya. Pak. Kalau dari faktor eksternal, Pak, seperti perubahan iklim, kita tahu ini dunia mungkin sedang panas ya, Pak, ya, ya perubahan ya. Yang namanya global warming begitu, perubahan iklim.

0: Ini apakah juga mempengaruhi Pak kesehatan laut dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Karimata? Bagaimana Anda melihat ini Pak sejauh ini Pak?
1: Ya, ya ini Mas Pati, ini menjadi suatu tantangan buat kita dalam mengelola kawasan khususnya cagar alam ini ya.
0: Yeah.
1: Memang perubahan iklim ini tidak terjadinya tidak serta merta ya.
0: Tuh.
1: Sudah terjadi atau efek dari beberapa puluh tahun yang lalu, bisa saja. Terutama setelah adanya revolusi industri itu. Jadi sekarang yang kita temui salah satunya ada beberapa lokasi karang-karang itu sudah ada yang memutih.
0: Kenapa itu Pak memutih?
1: Ya, karena dia iklimnya sudah mulai berubah.
0: Yeah.
1: Ya, jadi dia rusak karena mati karangnya itu. Karena bisa saja suhu permukaan, suhu air juga naik. Bisa saja, atau juga bisa saja timbul penyakit-penyakit di karang tersebut karena air semakin hangat. Dan bisa saja juga limbah-limbah beracun ada yang sampai ke sana. Ya, salah satunya tentu yang kita turut perhatikan keberadaan sampah-sampah itu,
0: sampah
1: plastik itu. Dan juga tidak tertutup kemungkinan limbah-limbah dari pestisida dan sebagainya. Seperti itu Mas Mate.
0: Baik, ya. Seperti itu pendengar ya. Memang sih kalau misalnya udah di luar ya sebenarnya itu sudah terjadi mungkin puluhan tahun yang lalu begitu Pak ya, apalagi mengenai soal iklim ini.
1: Iklim, ya.
0: Jadi sekarang apa Pak yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak untuk menjaga alam ini Pak? Mungkin masyarakat di yang tidak hanya tinggal di pesisir seperti kita yang mungkin juga tinggalnya jauh dari pesisir, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut Pak?
1: Yang pertama yang menurut kami yang paling yang sangat dibutuhkan lah dalam rangka menjaga lingkungan ini adalah mengurangi memang kita kerusakan terhadap lingkungan. Kalau di tempat-tempat lain dan di cagar alam Karimata ini kan tidak hanya ekosistemnya ekosistem terumbu karang juga, ada mangrove juga. Nah, mangrove itu salah satu ekosistem yang baik dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Nah, di tempat atau di kawasan konservasi mungkin mangrove ini dan terumbu karang ada yang melakukan patroli, ada yang melakukan upaya perlindungannya. Nah, di tempat-tempat yang lain mungkin yang tidak masuk dalam kawasan konservasi bisa saja terjadi kerusakan karena adanya aktivitas yang mungkin berlebihan ya. Nah, itu yang perlu dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan iklim, memang gambut ini salah satu hal yang krusial dalam terjadinya perubahan iklim. Karena gambut ini memang adalah organik-organik dulu yang tersimpan sedemikian rupa, sekian ratus, mungkin ribuan tahun yang lalu, kemudian terbuka, kemudian melepaskan karbon ke atas. Nah, itu yang sulit untuk kita cegah, apalagi ditambah lagi dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu. Dan kerusakan ekosistem ini akan sangat mempengaruhi sekali terkait dengan iklim secara global.
0: Baik.
1: Mungkin kita bisa merasakan sendiri Mas Wati. Jika kita berjalan di tempat yang terbuka, kemudian tiba-tiba kita ketemu dengan sebuah pohon, langsung kita bila sampai di bawahnya langsung enak rasanya.
0: Betul.
1: Sejuk.
0: Betul, betul.
1: Nah, iklim makro seperti itu, yang pohon ini bisa membedakan walaupun hanya satu batang pohon saja kita temukan di tempat yang terbuka, kemudian naik ke bawah, bisa membedakan sekitar tiga. Dia bisa membedakan tiga derajat dengan di bawahnya.
0: Nah,
1: itu yang mungkin perlu kita galakkan, kita semangatkan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk peduli akan lingkungannya.
0: Iya betul. Ternyata kalau misalnya Tadi itu bukan cuma fenomena alam yang mungkin jarang dirasakan. Kalau misalnya pas lagi panas nih Pak, tiba-tiba iya. lewat ke dekat-dekat pohon gitu, tiba-tiba sejuk aja gitu ya. Nah itu tuh andaikan banyak pohon nih gitu ya, artinya akan lebih sejuk lagi dunia kita ini tentunya pendengar. Betul. Ya. Ada nggak Pak kisah-kisah sukses dari mungkin sebuah penelitian atau perkembangan positif dari hayati yang mungkin sudah dicapai oleh pelestarian kawasan Karimata? Penyu atau apa Pak yang ada di sana Pak?
1: Nah, Mas Fatih, dalam tahun ini kita akan mulai sangat intens ya melaksanakan patroli monitoring penyu.
0: Yeah.
1: Nah, dulu penyu ini termasuk salah satu yang ya kalau kata orang telurnya itu sering diambil orang lah.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, Mas Fatih jangan-jangan ada juga dulu makan telur penyu enggak?
0: Enggak pernah. Karena mungkin enggak tinggal di pesisir kali ya.
1: Enggak tinggal di pesisir ya. Nah, penyu ini sebagai salah satu satwa yang dilindungi undang-undang. Mm-hmm. Baik telurnya pun termasuk dilindungi Mas Fatih. Jadi dilarang itu dimakan.
0: Kan biasa kan penyu bertelur di daratan, di pasir gitu ya.
1: Di pasir ya.
0: Itu yang diambil orang?
1: Iya, digali sama orang, ditungguin dulu penyunya bertelur. Yeah. Kemudian diambil oleh orang tertentu ya, yang ekonomi itu, kemudian dijual atau dimakan sendiri. Nah, sekarang kita dengan melakukan upaya lebih sering, melakukan patroli dan monitoring itu, sekarang penyu yang bertelur itu bisa kita kita lindungi.
0: Yeah.
1: Jadi setelah kita biasanya kita patroli, kemudian ketemu dengan penyu yang bertelur, nanti kita awasi dengan ketat. Mm-hmm. Nah, ini sudah bertelur udah kedua kali yang kita lepaskan kembali ke alam.
0: Wow.
1: Ya.
0: Tukiknya itu.
1: Tukiknya itu.
0: Ih, lucu sekali.
1: Iya. Nah, walaupun di apa di Karimata porsi penyu yang bertelurnya tidak terlalu besar, terlalu banyak. Mm-hmm. Namun paling tidak dalam tahun ini sudah dua kali kita melakukan pelepas liaran. Istilahnya rilisnya itu langsung.
0: Yeah.
1: Tanpa kita ambil telurnya, tapi alamnya itu sendiri. Nah, kita sudah bisa melindungi itu dengan baik.
0: Sekali bertelur itu berapa tukik biasanya bisa keluar Pak dari?
1: Dia tergantung ya Mas. Yeah. Kalau jenis penyunya apa.
0: Begitu.
1: Kalau dia penyu sisik biasanya antara 100 sampai 150-an butir telur lah.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau telur penyu hijau mungkin sekitar 100-an maksimal.
0: Baik.
1: Ya. Kalau dia menetas semua ya sebanyak itulah yang sekali keluar dari satu sarang.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau dia sarangnya dua berarti kalau 100 saja yang menetas,
0: yeah.
1: berarti dua udah 200.
0: Betul.
1: Ya. Nah 200 itu walaupun nanti sampai dia kembali, nah penyunya ada satu keistimewaan.
0: Mm-hmm.
1: Dia di mana menetas, dia akan kembali sana nanti.
0: Untuk bertelur
1: waktu
0: lagi?
1: Waktu bertelur lagi.
0: Iya.
1: Itu hebatnya penyu. Jadi dia merasa mungkin tanah leluhur dia.
0: Iya, ya. Betul.
1: Ya, sejauh-jauhnya terbang bangau, maka kembalinya ke kubangan juga.
0: Betul.
1: Nah, itu dia. Ini yang penyu juga sejauh-jauhnya penyu itu merantau.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti waktu bertelur dia balik ke tempatnya.
0: Artinya emang dijaga sekali ya
1: dijaga,
0: Pak ya, konservasi ya. Alam di sana ya Pak, di Karimata. Ya. Dan sejauh ini sudah ada dua kali pelepasan.
1: Ya, yang bulan ini, yang tahun ini.
0: Tahun ini ya, kita akan lihat lagi nanti tukik-tukik lainnya ya, yang akan lahir dari Karimata begitu pendengar ya. Kita break sejenak Pak.
1: Baik.
0: Setelah ini kami akan kembali hadir lagi temani Anda pendengar di segmen terakhir nanti ya. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.
2: Ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami di Green Radio membahas mengenai Hari Laut Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 8 Juni 2026 ya untuk tahun ini pendengar, dengan tema kita angkat cagar alam karimata yang kuat untuk planet biru kita. Tadi sudah kita bahas ya di segmen pertama dan juga kedua mengenai peran-peran kita sebagai manusia begitu ya untuk menjaga kelestarian alam termasuk di cagar alam karimata ini. Walaupun kita jauh dari laut tapi juga punya peran sendiri begitu ya, disampaikan oleh Pak Azmardi tadi pendengar. Nah, kini kan kita juga bisa melihat semua itu di media sosial begitu Pak ya, seperti tadi pelepasan tukik dan juga saat menjaga telur penyu itu tadi, itu kan juga bisa kita lihat di media sosial saat ini. Bagaimana Pak untuk peran orang manusia, peran kita sebagai manusia ini untuk menjaga alam tapi melalui media sosial Pak?
1: Ya, sekarang kita sedikit berhati-hati ya, Mas Fatih ya. Dengan adanya AI ini, AI kalau salah guna ya bisa repot juga.
0: Betul.
1: Nah, dalam beberapa kejadian kami pernah mencoba mengklarifikasi adanya masyarakat yang menggunakan AI, tapi dia menggunakan AI dengan seakan-akan memelihara satwa liar yang dilindungi. Contoh dia mungkin melihara kucing hutan atau melihara apa yang jenis-jenis yang dilindungi lah orang hutan. Yeah. Tapi padahal sebenarnya itu AI. Nah, bagaimana memanfaatkan media sosial ini dengan baik? Pertama, berkaitan dengan adanya tumbuhan satwa liar ini, kiranya generasi-generasi muda tidak memposting itu. Ya, tidak memposting dan tidak turut serta memelihara. Tidak hanya generasi muda, tentu seluruh warga negara Republik Indonesia.
0: Yeah.
1: Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan media sosial, kita berharap dengan adanya postingan-postingan yang baik, terutama mungkin dari generasi-generasi muda yang peduli akan lingkungan hidup, akan dapat menggugah masyarakat yang lain untuk peduli akan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini. Dalam beberapa kegiatan yang kami lakukan, Mas Fatih, khusus di Pontianak sini, di kantor kita yang di Jalan Ahmad Yani nomor 121 itu, itu rutin siswa-siswa SD, kemudian SMP, itu berkunjung ke sana.
0: Okay.
1: Kita ada ruangan sendiri, Studio 121 namanya, sebagai media untuk melakukan semacam edukasi ya kepada generasi-generasi muda kita itu. Jadi kita akan sangat sekarang ini sedang giat-giatnya mendorong untuk generasi muda yang anak-anak SD, SMP itu untuk peduli akan lingkungan hidup.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Juga dikunjungi adik-adik sekolah begitu ya Pak ya? Untuk di BKSDA yang di Jalan Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani yang di samping PU ya.
0: Iya betul. Tiap kita lewat ayat ini pasti lewat itu
1: BKSDA. Iya.
0: Nah ini Pak, terakhir harapan apa Pak yang ingin disampaikan dari BKSDA dan juga konservasi alam, cagar alam yang ada di Karimata untuk kolaborasi mungkin dari masyarakat, pemerintah, akademisi ataupun dunia usaha Pak yang ingin disampaikan, silakan Pak.
1: Ya, harapan dari BKSDA yang pertama berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Tentu masyarakat yang secara langsung akan mendapatkan manfaat terkait dengan kawasan cagar alam. Itu kiranya tentu peranannya kita harapkan sendiri, baik dari masyarakat, kemudian pemerintah desa, kemudian tentu sampai ke pemerintah kabupaten. Nah, kemudian yang dukungan yang diberikan tentu banyak cara. Salah satunya mungkin dukungan kita menggalakkan dan mengurangi apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merusak lingkungan. Seperti yang tadi kita sampaikan, mari kita mulai mengurangi menggunakan dan membuang sampah plastik ke dalam sungai-sungai. Karena nanti seperti yang terjadi dan yang kita saksikan sendiri, plastik dan sampah-sampah plastik itu banyak kita temukan di pulau-pulau yang ada di Karimata. Kemudian terkait dengan kelompok usaha dan sebagainya. Kita di kelompok usaha tentu terutama yang berkaitan dengan perkebunan atau yang bergerak di bidang kehutanan, di dalam wilayah-wilayah tertentu itu ada ditetapkan kawasan namanya kawasan yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi, HCV nama kalau istilahnya. Nah, dengan adanya kawasan ini, mudah-mudahan dengan dijaga dengan baik dan tentu kepedulian semua lapisan pihak tentu akan membantu konservasi tidak hanya di laut tapi juga di darat. Dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan konservasi, mari kita bersatu mengkampanyekan kegiatan konservasi ini secara menyeluruh, secara luas, dengan caranya masing-masing. Mungkin ulama mungkin melalui ceramahnya, kalau pemerintah tentu melalui kebijakan-kebijakannya, masyarakat tentu melalui kepeduliannya dan keturutsertaannya, dan tentu pengusaha tentu juga menurut kepedulian keturutsertaannya. Nah, akademisi banyak peluang untuk melakukan kajian berkaitan dengan konservasi sumber daya alam khususnya di Karimata itu. Monggo silakan Bapak dan Ibu, adik-adik yang mahasiswa melakukan penelitian di kawasan cagar alam Karimata terbuka BKSDA Kalimantan Barat sebagaimana yang kami sampaikan dengan mekanisme yang sudah diatur. Tapi tenang saja, tidak rumit, gampang, melayangkan suratnya, kemudian disertai dengan proposal, kita nanti paparan sebentar, lanjut penelitian.
0: Itu dia.
1: Ya, nanti hasil penelitian ini merupakan aset kita bersama, dan tentu buat BKSDA menjadi suatu database, tambahan data buat BKSDA dalam mengelola, dan di sana tentu ada saran dan masukan. Nah, saran dan masukan ini yang penting sekali, Mas Fatih. Karena tanpa adanya saran dan masukan dari semua pihak, tentu nanti kita khawatir pengelolaannya tidak maksimal. Kalau kata orang, kita tahu diri sendiri aja, padahal yang menilai kita itu adalah orang lain. Nah, itu yang penting sekali.
0: Akan dipandu di sana, Pak, ya?
1: Dipandu, ya. Jadi ada pendamping juga dari petugas yang ada di sana. Demikian seperti
0: itu. Seperti itu pendengar ya, peringatan Hari Laut Sedunia 2026 Cagar Alam Karimata yang kuat untuk planet biru kita. Cantik sekali, tentunya harus kita jaga bersama ya Pak ya.
1: Baik, ya.
0: Itu dia pendengar, dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali Green Radio edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih kepada Pak Asmardi yang sudah hadir di studio Pro 1. Sehat-sehat terus Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Pati, terima kasih pemirsa RRI Pro 1.
0: Ya.
1: Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa kembali, salam lestari.
0: Salam lestari, ya. Itu dia pendengar. Dan saya Al-Fatih masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
5: Rumah sakit daerah hadapi tantangan penyediaan dokter spesialis dan pendanaan.
6: RSUD itu terkesan didengar di luar itu pelayanan dengan pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, ini
5: akademisi soroti efektivitas BLT desa dalam menekan kemiskinan ekstrim.
7: Tapi ketika disebut bantuan, itu seksi jadinya pembahasannya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa kepala desa, perangkat desa.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT desa menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim. Namun penyalurannya perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
1: Penyaluran bantuan langsung tunai desa melalui dana desa harus selalu diawasi, dipantau, dan dievaluasi apakah sudah sesuai ketentuan Kementerian Desa sebesar 15% dari dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa. Karena sesuai program prioritas Kementerian Desa, diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Akil Habib optimis dengan adanya bantuan langsung tunai ini setidaknya dapat memberikan suplemen kepada masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Akil Habib mengakui bahwa yang namanya bantuan pasti banyak dinanti-nantikan masyarakat terlepas dari fungsi dan manfaatnya seperti apa.
2: Tapi ketika disebut bantuan, itu seksi jadinya pembahasannya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa nggak boleh lupa bahwa ada tujuan mulia di setiap bantuan tersebut. Nah, di program prioritas jelas sekali tersirat bahwa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, itu hanya boleh maksimal 15% dari total dana desa yang masuk ke desa tersebut.
1: Artinya, jika dana desa 1 miliar, berarti maksimal hanya 15% dana yang boleh digunakan untuk bantuan langsung tunai desa, karena dari tahun 2015 hingga 2020 muncul COVID dan sebagainya, sehingga Kementerian Desa mengeluarkan bantuan langsung tunai desa. Intinya, apakah sudah sesuai 15% tersebut untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di masing-masing desa di seluruh Indonesia? Hermanta melaporkan.
0: Ketersediaan dokter spesialis dan dukungan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit daerah. Melalui Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak, berbagai tantangan tersebut dibahas menjadi sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut laporannya.
3: Pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Samba Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
4: RSUD itu terkesan didengar di luar itu dengan pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang Yater Asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
3: Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
5: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
3: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syamsani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, RSUD Ade Muhammad Jun Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan lainnya. Berikut laporannya.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
7: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, tempat parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
6: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan edukasi kepada generasi muda untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka paling lambat Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, saat menjadi narasumber dalam talk show bersama RRI Sintang yang bertemakan Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Siti mengungkapkan bahwa volume sampah di Kabupaten Sintang saat ini mencapai sekitar 125 hingga 170 ton per hari. Menurutnya, upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman di perkarangan rumah. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan bekas lainnya memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat pengelolaan TPS 3R untuk didaur ulang.
9: Kedepannya ini ada satu hal lagi, sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, "Ma, kita dari dapur, sampahnya kita olah sendiri ya, Ma, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai." Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang. Jadi ada di tempat lain di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari itu akan berkurang.
8: Lebih lanjut, Siti menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dina Triana melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
11: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ramp sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi, maupun spanduk imbauan.
12: Kalau pengawasan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan semua informasi kepada seluruh loading point dan kendaraan yang melampaui kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara nasional itu menjadi perhatian khusus saya kira, dan harus diberi himbauan kepada seluruh loading point juga yang membawa sawit itu, kalau kita lihat yang tidak menggunakan standar OPD-nya, artinya segala jaring tidak ada, ini kan membahayakan masyarakat yang penyelenggaraan jalan.
11: Ia menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Jeremias berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
0: Pendengar, program bantuan permodalan kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan kini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Salah satu yang merasakan dampak positifnya adalah pengelola destinasi wisata Kampung Caping di Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
13: Wisata Kampung Caping yang terletak di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, kini semakin menggeliat. Destinasi yang mengedepankan kearifan lokal ini tidak hanya menawarkan pemandangan sungai, tetapi juga ekonomi kreatif berupa kerajinan caping tradisional, hingga paket kuliner khas daerah. Ketua Wisata Kampung Caping Beni Tanheri mengungkapkan bahwa kehadiran bantuan permodalan dari perbankan, yaitu dari Bank BRI, memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha warga. Beni mengatakan berkat tambahan modal tersebut, ekonomi kreatif warga di kawasan wisata ini meningkat hingga 50%. Wisata pun terus berdatangan baik dari lokal, luar daerah, hingga mancanegara.
14: Dia bantuannya dalam bantuan modal gitu ya, KUR lah ya, nah, dengan dulu bantuan komputer. Nah itu untuk pengelola dan untuk pengrajin tentunya membantu lah ya, karena kan dengan adanya bantuan keuangan itu mereka bisa nambah modal untuk beli bahan seperti itu.
13: Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan komitmen BRI dalam mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM melalui berbagai inovasi seperti layanan aplikasi Brisport dan peran aktif para menteri di lapangan.
15: Jadi tidak butuh waktu yang lama kalau seluruh dokumen lengkap sudah diverifikasi, dikunjungi oleh pemerang kasa dan pemutus, itu langsung bisa diputus di situ. Jadi nggak perlu waktu yang lama. Kalau dulu standar kami pelayanan kredit itu kan 14 hari kerja, tapi dengan adanya Brisport mungkin kalau dokumen lengkap setelah dikunjungi itu bisa langsung dikubus hari itu juga.
13: Merespon hal tersebut, pemerintah Kota Pontianak menyambut baik sinergi dari pihak perbankan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan wisata. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menilai, keterlibatan perbankan memberikan motivasi besar bagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dalam melakukan transformasi produk unggulan.
16: Di sini ada kelompok namanya kelompok sadar wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman kopi caping ini dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah, atau kopi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan keria yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
13: Kini, topi caping yang dulunya hanya alat pelindung saat bertani telah disulap menjadi produk bernilai estetis tinggi yang layak menjadi oleh-oleh khas daerah, dekorasi interior, hingga karya seni. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan komunitas ini diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Katulistiwa. Muhammad Raukib melaporkan.
0: Dari pariwisata kita beralih ke informasi olahraga. Kormi Sintang matangkan persiapan jelang Festival Olahraga Rekreasi Provinsi 1 Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang 5 sampai dengan 12 Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
17: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau PORPROP pertama Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang pada 5 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, pengurus Kormi Sintang telah melakukan audiensi dengan Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala pada Senin 9 Juni 2026 yang lalu. Ketua Kormi Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberadaan Kormi Sintang yang telah resmi terbentuk, sekaligus melaporkan kesiapan mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang keikutsertaan kontingen Sintang pada ajang tersebut.
18: Kita siap mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di Singkawang. Hal-hal ini perlu dipersiapkan dan kita minta dukungan Pak Bupati, dan Pak Bupati menyambut baik dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menerima Kormi Kabupaten Sintang. Dan kemudian kita harapkan nanti PORPROP di mana kita akan ada 77 atlet yang bertanding di PORPROP Kalimantan Barat, ya, itu kita harapkan nanti bisa maksimal untuk meraih prestasi.
17: Dalam pertemuan tersebut, Kormi Sintang juga meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Sintang terkait berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan menjelang keberangkatan kontingen. Yohanes Rumpak mengapresiasi sambutan positif yang diberikan Bupati Sintang terhadap kehadiran dan program Kormi di daerah. Pada PORPROP pertama Kalimantan Barat nanti, Kormi Sintang berencana memberangkatkan 77 atlet untuk mengikuti berbagai cabang olahraga masyarakat. Yohanes berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan mampu meraih prestasi terbaik, sehingga membawa nama Kabupaten Sintang bersaing di tingkat provinsi. Dian Ben Yuda melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan Anda.
20: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari, Minggu 14 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email rriprotiga@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini sedang turun hujan ya di kota Pontianak dan cukup lumayan deras pendengar. Dan sesuai dengan prediksi dari BMKG Supadio Pontianak tadi ya. Dan kami juga mau update informasi lainnya untuk Anda dari dunia kesehatan pendengar. Kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang masih tinggi ya di berbagai daerah kita di Kalimantan Barat. Menurut Rian Orsan mengatakan ketersediaan dokter spesialis di Kalbar saat ini masih belum mencukupi pendengar sehingga diperlukan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis tersebut. Sebenarnya ini juga kita rasakan bersama pendengar ya, di mana jika anggota keluarga kita sedang sakit berada di daerah begitu ya. Dan ini juga sangat membutuhkan perhatian khusus tentunya karena pastinya akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di Pontianak di Sudarso. Nah, itu dia pendengar ya, di mana itu karena kita juga kekurangan tenaga dokter spesialis di daerah. Melansir dari laman rri.co.id, Rian Orson mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendukung pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis PPDS berbasis rumah sakit melalui RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Selain itu pihaknya juga mendorong pengembangan pendidikan kedokteran spesialis di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Kedokteran Untan. Ia menjelaskan bahwa Fakultas Kedokteran kini telah membuka program spesialis anestesiologi dan terapi intensif sebagai bagian dari upaya mencetak dokter spesialis di daerah sekaligus memperkuat layanan kesehatan rujukan. Norsan menilai peluang pengembangan berbagai bidang spesialis lainnya di Kalbar masih sangat terbuka. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan dokter spesialis yang hingga kini masih cukup mendesak di sejumlah kabupaten dan kota, terutama untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan pihaknya juga mengatakan nanti juga akan diberlakukan berlanjutan ke dokter spesialis lainnya, bisa ke jantung atau bedah. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap penguatan pendidikan dokter spesialis dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Ma, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekali pun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika di

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan cek fakta. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, melansir dari laman komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia pada 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax, dilansir dari laman kompas.com. Tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pendengar, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Jadi dapat kami konfirmasi mengenai berita hoax pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 merupakan berita hoax.
0: Pastikan berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Maya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.32 saat ini pendengar. Dan di luar yang tadinya tempat turun hujan ya di kota Pontianak, ini tinggal menyisakan kenangan, genangan maksud kami pendengar ya. Dan beberapa saat lagi juga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Untuk itu kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 123/PDTTG/2026PNPTK. Saya Ura Heri Yanizar selaku jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut. Memanggil Haji Juni Hamidi SH, alamat dulu di Gang Mendawai 1 RT 2 RW 4, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata di nomor tersebut dengan agenda persidangan upaya mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 9 pagi. Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak sebagai penggugat lawan Haji Juni Hamidi sebagai tergugat. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat, 18 lewat 18. Ya, kita update terlebih dahulu pendengar informasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ICDN Kalimantan Barat yang menggelar rapat kerja wilayah di Hotel Dangau Kuburaya pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi para cendekiawan Dayak Kalbar untuk merumuskan langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua DPW ICDN Kalbar, Heri Saman, mengatakan bahwa Rakerwil ini difokuskan untuk menyusun program kerja yang terstruktur melalui pembagian komisi-komisi strategis. Melansir dari laman rri.co.id, Heri Saman usai mendampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan saat membuka Rakerwil mengatakan bahwa pihaknya membagi pembahasan ke dalam 3 komisi utama, yakni Komisi SDM, Komisi Pemerintahan, dan Komisi Sumber Daya Alam. Pembagian ini bertujuan agar penyusunan program kerja ICDN ke depannya lebih terarah dan memiliki perbidangan yang lebih jelas. Lebih lanjut, Heri juga menegaskan bahwa ICDN berkomitmen untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Pihaknya akan memastikan bahwa keberadaan ICDN tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi wadah aktif bagi para cendekiawan Dayak untuk memberikan kontribusi, pemikiran, dan masukan konstruktif. DPW ICDN adalah kumpulan cendekiawan Dayak di Kalimantan Barat yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, politisi, profesional, hingga dunia usaha. Pihaknya ingin menghimpun potensi dari para sarjana Dayak ini agar dapat merumuskan masukan yang berbobot bagi pemerintah. Melalui Rakerwil 1 ini, pendengar, ICDN Kalbar menargetkan lahirnya program-program kerja yang sinergis yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan memanfaatkan keunggulan intelektual dan para cendekiawan masyarakat Dayak.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PN PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Chi Song bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail Marzuki, Gang Buntu nomor 7 Pontianak. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 pagi. Guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Sony Pang alias Chi Song. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT.X 2026 garis miring PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2001 garis miring PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 PNPTK tanggal 24 Juni 2002 dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Jukito Sutopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan dari kepulangan jemaah haji kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat beserta sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi pelayanan kekarantinaan kesehatan menjelang kepulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah yang digelar di kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 1 Pontianak sebagai upaya pengendalian faktor risiko penyakit pasca debarkasi jemaah haji. Kepala BKK kelas 1 Pontianak Dr. Muhammad Zainul Mukorobin menegaskan pentingnya pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji yang baru saja kembali dari Arab Saudi. Menurutnya, ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit sehingga diperlukan pengawasan dan tindakan kekarantinaan kesehatan secara optimal. Ia mengatakan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji harus dilakukan secara maksimal untuk pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit ke daerah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kamaludin, melaporkan jumlah jemaah haji Kalbar tahun 2026 mencapai 1.857 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan gagal berangkat dan 3 orang lainnya meninggal dunia. Kamaludin meminta seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat untuk memperketat proses istiha'ah kesehatan calon jemaah haji sebagai langkah antisipasi untuk menekan resiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Is everything broken?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG. Yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
2: Karena udah sekian lama berkita, kemudian keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini tidak ada kendala. Karena kita kan
20: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrifki saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang tersebutnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
3: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin, ini tim yang tidak malu bertahan, bahkan di 30 meter terakhir, ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain, ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu, mereka memiliki pemain yang cepat, mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit, jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di Missi Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di

0: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setelah tadi bersama kita dengarkan kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya kita dengarkan mimbar agama Kristen dengan judul Menjadi Murid dan Dipulihkan Dalam Kristus bersama Ibu Noriati. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Andre Widianto akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Nuryati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami yang akan mendengarkan, berikan kami roh hikmat, pengertian yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin setiap kami Bapa. Biarlah melalui setiap firman yang kami renungkan pada malam hari ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, untuk kami terus bertumbuh dan kami mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan, berkati setiap kami malam hari ini, bahkan hamba yang menyampaikan juga Tuhan urapi. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal daripada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Pembacaan kita dikhususkan pada ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Berbunyi demikian, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menjadi murid dan dipulihkan dalam Kristus. Pendengar setia, pemulihan adalah hal yang paling diperlukan di tengah dunia yang sedang mengalami berbagai peristiwa yang menyakitkan dan nasib hidup yang tidak menentu. Hingga sekarang masalah-masalah itu terus dialami dan akan terus berlanjut. Pertanyaannya, pentingnya adalah siapakah yang akan mengatasinya atau setidaknya memberi pengharapan? Ada berbagai pandangan dan upaya, tetapi iman Kristen memiliki cara yang berbeda dan khusus yang hanya dapat dimungkinkan melalui karya Kristus, baik secara langsung maupun melalui perantara tertentu. Dengan kekhususan itu, panggilan menjadi jalan untuk memahami dan mengalami karya Kristus. Dua teks yang dipilih adalah
Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat ke-13 yang berbicara tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Dan Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26 tentang anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Dua teks ini menyatakan dua peristiwa yang berbeda, tetapi keduanya menyatakan karya Kristus tentang panggilan menjadi murid Kristus dan penyembuhan orang sakit. Kedua hal ini akan menjadi inti khotbah pada malam hari ini. Yang pertama, karya panggilan Kristus. Pendengar setia, menjadi murid Kristus adalah suatu tugas khusus, yaitu untuk memberitakan kabar baik bagi keselamatan manusia. Karena itu memerlukan pilihan yang khusus juga. Pilihan menjadi penting karena sesungguhnya semua manusia berdosa, sehingga tidak ada satupun yang masuk dalam standar Allah. Satu-satunya jalan yang tersedia adalah panggilan Kristus sebagai syarat mutlak. Hal ini dapat kita pahami melalui panggilan Matius, pemungut cukai. Pemungut cukai umumnya dibenci dan dianggap sebagai orang berdosa karena mereka bekerja bagi Roma dan mengambil untung dari pajak yang mereka tagih sehingga menekan kesejahteraan umat Allah. Perjumpaan Yesus dan Matius tidak meneruskan cara pandang yang sama seperti masyarakat pada umumnya, tetapi ia memutuskannya dengan panggilan kepada Matius untuk menjadi pengikutnya. Suatu karya yang luar biasa, sebab Yesus melakukan karya pendamaian dan pemulihan bagi Matius. Tanpa panggilan Yesus, tidak mungkin Matius dapat mengalami suatu kenyataan hidup yang baru, sebab ia pasti akan ditolak oleh orang Yahudi. Pendengar setia, Yesus ingin mengubah hidup Matius untuk membawa kabar pemulihan bagi banyak orang. Tetapi sebelum Matius melakukannya, ia terlebih dahulu harus dipulihkan, sebab tugas melayani Allah adalah tugas mulia. Terhadap Matius, Yesus menyatakan tugas utamanya datang ke dalam dunia, yaitu untuk orang berdosa, atau digambarkan sebagai orang sakit yang memerlukan juru selamat atau tabib. Pengalaman Matius menunjukkan bahwa panggilan adalah jalan mutlak bagi mereka yang berkenan kepada Allah dan akan pergi sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kabar baik, yaitu pemulihan bagi mereka yang sakit. Pendengar setia, seseorang yang akan pergi bagi Yesus harus menjadi pengikutnya. Karena itulah dalam panggilannya kepada Matius, Yesus menyatakan, "Ikutlah aku." Panggilan tersebut menuntut penyerahan diri secara total dan mengarahkan diri sepenuhnya kepada panggilan dan kehendak Yesus. Bagian kedua, karya penyembuhan dan pemulihan Kristus. Pendengar setia, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan suatu wujud dari pemulihan yang ajaib. Hal ini menunjukkan karya pemulihan yang unik dan khusus. Terhadap anak kepala rumah ibadat yang meninggal, Yesus menunjukkan karya kebangkitan. Banyak orang telah menyaksikan kematian tersebut dan tidak dapat berharap lebih, sebab kehidupan tampak sudah berakhir di sana. Akan tetapi di tengah kedukaan tersebut, Yesus menunjukkan jalan yang baru sama sekali, yaitu kebangkitan. Di sini terlihat bahwa kematian tidak dapat membatasi kuasa Yesus, sebab ia adalah kebangkitan itu sendiri. Pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus tidak dapat ditiru dan tidak ada orang yang dapat menyamainya. Karena itu dapat terjadi hanya oleh kehendak Yesus. Jika ia menghendaki untuk membangkitkan orang dari kematian, maka kuasa maut tidak dapat membatasinya, sebab semuanya ada dalam kuasanya. Yesus adalah sang pemulih yang sejati dan tidak dapat ditandingi. Pendengar setia, dalam peristiwa yang lain dalam teks ini, Yesus menunjukkan suatu kenyataan yang berbeda bagi kesembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun.
suatu masa yang panjang sehingga seluruh harapannya mungkin saja hampir hilang. Sebab siapakah yang sanggup berpegang pada harapan sedemikian lamanya? Banyak orang mungkin akan memutuskan untuk menerima saja kenyataan hidup tersebut dan menyerah pada kenyataan. Tetapi iman perempuan itu luar biasa, sebab ia masih bisa keluar dengan harapan kepada Yesus. Teks mengungkapkan bahwa perempuan itu kemudian sembuh hanya dengan menjamah jubah Yesus dengan iman. Yesus kemudian memperhitungkan iman perempuan tersebut dan menyatakan penyembuhan yang sangat luar biasa. Penyembuhan tersebut meskipun melalui imannya, tetapi iman tidak berada di bawah kendali kuasa perempuan tersebut, melainkan bentuk keyakinan pada kuasa Allah yang sanggup melaksanakan segala perkara. Otoritas dari iman ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, tujuan iman perempuan yang sakit pendarahan itu tepat. Hal itulah yang menyebabkan ia mengalami mujizat yang besar. Kelemahan perempuan itu diangkat, harapannya dipulihkan, dan ia sendiri diselamatkan. Pendengar setia, dua karya pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus menunjukkan bahwa hanya Dialah yang memiliki kuasa untuk menjawab segala persoalan hidup manusia, baik menghadapi kenyataan kematian maupun sakit penyakit yang tidak dapat diatasi oleh manusia. Peristiwa kematian maupun sakit pendarahan 12 tahun adalah dua hal yang sebetulnya tidak dapat diatasi oleh manusia pada umumnya, tetapi Yesus dapat melakukannya. Tidak ada pemulihan yang sempurna kecuali melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk membawa semua pergumulan adalah hadirat Tuhan Yesus. Jika orang mati dapat ia bangkitkan, maka tidak ada pergumulan yang terlalu besar hingga melampaui kuasanya. Pertanyaan penting bagi kita adalah, siapakah yang akan membawa berita itu kepada dunia? Banyak orang telah menjadi Kristen, tetapi mereka sendiri tidak tahu tujuan dari panggilan mereka. Padahal untuk tugas itulah mereka dipanggil. Yang ketiga, dipanggil untuk pergi dan membawa pemulihan. Pendengar setia, dunia sangat membutuhkan pemulihan dan kabar itu hanya dapat disampaikan oleh orang yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dapat memenuhi kualifikasi adalah mereka yang dipanggil oleh Tuhan Yesus yang empunya otoritas. Mereka yang dimaksudkan adalah kita sebagai umat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang membebaskan untuk membawa kabar baik kepada dunia. Di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus, kita pun dapat menjadi alat pemulihannya bagi mereka yang menderita. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh para murid, seperti Petrus yang ketika menyembuhkan orang sakit. Petrus mampu bukan oleh kekuatannya sendiri, melainkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Tanpa panggilan Tuhan, tidak mungkin Petrus dapat turut serta dalam perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pendengar setia, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang Kristen yang pasif dan menahan keselamatan untuk diri sendiri, melainkan kita dipanggil untuk pergi kepada mereka yang sedang dalam masalah hidup yang berat dan memerlukan pemulihan. Itulah panggilan kita. Karena itu tidak dapat kita abaikan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memanggil kita masuk dalam pengharapan, maka demikian juga kita harus menyampaikan pengharapan itu kepada mereka yang sedang lelah dalam menjalankan kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus sajalah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Karena itu, kepada Dia sajalah kita harus menggantungkan seluruh harapan kita dan harapan dunia ini. Tanpa Yesus,
tidak mungkin dunia mengalami pemulihan. Oleh karena itu, kita harus dengan penuh keyakinan meneruskan berita itu kepada dunia, agar melaluinya dunia menerima Tuhan Yesus dan beroleh pengharapan serta keselamatan. Pendengar setia, banyak orang sedang berada di jalan hidup yang sesat dan tidak tahu bagaimana harus keluar. Sebab tidak ada orang yang memanggil mereka keluar dari sana. Selain itu, ada juga yang sedang menderita dan tidak tahu kemana mereka harus berharap. Kepada mereka itulah kita harus membawa terang Kristus yang dapat memberikan kepada mereka jalan keluar yang pasti. Kita harus memahami bahwa panggilan hidup kita itu mulia, sebab di dalamnya terkandung tanggung jawab yang besar, yaitu bagi dunia yang menderita. Marilah kita menyadari itu dan masuk ke dalam dunia untuk membawa berita sukacita yang memulihkan. Pendengar setia, beberapa hal yang perlu kita sadari sebagai orang Kristen, yaitu yang pertama, kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena kekuatan, kehendak, dan kemauan kita, melainkan oleh panggilan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, panggilan Tuhan Yesus bagi kita agar kita menjadi agen pemulihan bagi mereka yang sedang menantikannya. Banyak orang sedang menantikan kehadiran kita sebagai para pengikut Kristus yang membawa pesan dan harapan Kristus bagi mereka. Yang ketiga, marilah kita mengikuti Yesus dengan penuh ketaatan dan keberanian menyampaikan berita pemulihan tanpa ragu. Kekuatan pemberitaan kita tentang pemulihan hanya ada pada Yesus. Karena itu, marilah kita berpegang kepada kuasa namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang boleh disampaikan. Kami bersyukur untuk setiap panggilan, untuk setiap keselamatan, pengampunan yang kami boleh terima dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau dipakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapa di surga, berkatilah setiap kami malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari tujuan Tuhan atas hidup kami, panggilan Tuhan terhadap kami, untuk kami boleh menjadi agen pemulihan bagi orang-orang yang membutuhkan sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini, biar firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan berusaha merampas firman Tuhan ini. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak izinkan kuasa iblis menghalangi untuk firman Tuhan masuk dalam hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman malam hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Noriati dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Widianto menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Nanti 1 jam ke depan kita akan hadirkan informasi untuk ruang dengar Anda pendengar sampai dengan nanti jam 9 malam. Dan nanti jangan lewatkan juga di jam 9 kita akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gimana nih untuk piala dunianya? Udah ketahuan mau dukung yang mana dari beberapa penampilan yang udah ada? Gak disangka juga gitu ya, Kanada bisa nahan imbang, terus juga Amerika atau USA gitu ya, itu bisa bantai-bantai 4-1. Paraguay dibantai ya. Nah yang pastinya pendengar, banyak kejutan tentunya di Piala Dunia juga atau bola gemerah gitu pendengar ya. Nah yang pastinya silakan yang mau gabung nanti boleh sharing juga, mau kasih-kasih informasi tentang tim kesayangannya misalnya gitu ya. Silakan langsung jam rapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana. Sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Line telepon 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andre sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget, Indonesia banget, ruang rindu. Preset tak kan?
1: Rindu, memori lewat lagi.
0: Bang Yahya, ini berasanya kayak lagi siaran siang soalnya. Aduh, saking keisi charge penuh nih badannya. Bang Yahya, sehat hari ini bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Piala Dunia, dengarkan?
1: Oh, cewek.
0: Hah?
1: Gimana?
0: Piala Dunia dengerin gak?
1: Oh, dengar.
0: Kira-kira mau dukung siapa lah?
1: Siapa yang saya dukung yang menang ya?
0: Dukung. Oke deh, Bang Yahya mau dengar lagu yang cewek ya? Ada Siti Nurhalizah dengan Wajah Kekasih. Terus ada Rita Effendi dengan Dunia Tanpamu. Ada Alda dengan Harapanku Harapanmu. Ada Titu dengan Masa Lalu. Ada Memes dengan Jangan Pernah Tinggalkan. Terus ada Rati Purwasih dengan Tiada Nama Seindah Namamu.
1: Itu ya debit apa? Harapanku apa harapan?
0: Harapanku Harapanmu Alda. Oke deh. Salam-salam buat siapa nih bang?
1: Pertama buat Anda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat buat Jaka Suara, Abang Deddy, Bang Hendra, terus buat Wardi, Aura Pak Mo,
0: iya.
1: Mama Nurul, terus buat apa lagi ya? Mak Jang Siti Email, Mama Ririn,
0: iya.
1: Mak Cam, buat Ana. Bang Andre Ovan, terus buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, warga Sambas tanpa terkecuali, terus buat Jerry juga kalau dengar, Mei, Anwar, Mbak Ira.
0: Yeah.
1: Semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Rina di Padang Tikar. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Andre, siap. Semangat sampai jam 12. Habis itu Andre jaga alat ke?
0: Nggak dong. Jam 12 nanti insya Allah pulang. Nanti kan kita nyambung ke Pro 3 nanti.
1: Kan ada tukang jaga alat.
0: Ada. Cuma gak ikutan. Oke okay, Bang Yahya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya udah merapat di malam hari ini. Dan di belakangnya Bang Yahya ada Bu Agustina Anania. Halo.
2: Halo
0: Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Cewek terakhir.
0: Cewek yang terakhir. Tiada nama seindah namamu.
2: Itulah.
0: Nama siapa nih? Nama siapa?
2: Siapa lah ya?
0: Gurau aja ya Bu Ana. Nah, Bu Ana mau sapa salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Eva, nah inilah dia.
0: Oke.
2: Buat Emma, nama Yunai, Tina dan Mbak Syukur, Mak Kam, Anista, Mak Anjang, Siti nak email, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya dengan ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosia Nudiana, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Lina di Padang Tikar, Mbak Tini, Mbak Naci, Mbak Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Bang Takung, Atika di Sukalanting, buat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Andre kebagian, terima kasih.
0: Siap. Sama-sama.
2: Diulangnya.
0: Iya, Bu Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Ana udah merapat di malam hari ini ya. Dan sekali lagi diinformasikan nanti di jam 2 dini hari gitu ya, nanti kita akan debar ya, dengar bareng Bola Gembira. Yang mana nanti untuk pertandingan Bola Gembira atau Piala Dunia malam hari ini di jam 2 dini hari nanti itu antara Qatar melawan Swiss ya. Nah, kira-kira siapa yang menjadi jagoan Anda? Nanti boleh kasih tahu Andre juga ya, sambil-sambil telepon malam hari ini di ruang rindu ya. Dan juga ya satu lagi nih, ada yang sudah bergabung, ada Pak Suryono, katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Andre pilihkan aja. Oke, nanti Andre kasih miliknya Naif dengan Mobil Balap ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha.

0: digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Masih di Prosate RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut lagi yuk, kita ke beberapa lagu berikutnya untuk menemani Anda pendengar. Kita di line telepon 734-987, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku tidur, Cik Noah. Alhamdulillah. Lagu apa nih? Lagu lama nampak aduh.
0: Nah, mau dengar lagu yang mana nih kira-kira nih?
1: Lagu siapa ada nak lagu dambaan kita?
0: Faris RM ada.
1: Ah, bolehlah. Dah bisa banyak-banyak lah lain okay. Tu lah.
0: Siap.
1: Tidak ada buat Andre. Tiati pulang. Semoga selamat sampai koma ya.
0: Siap.
1: Nanti kan tak ada balik ke kan nonton bola okay. Balik koma nonton ya.
0: Betul.
1: Lanjut. Buat yang sudah bergabung lah. Ramai ke sudah bergabung ni?
0: Lumayan.
1: Oh, Bang Jafar sudah alik dia.
0: Bang Jafar belum.
1: Oh benar ke? Buat Kak Nila juga. Oh makan-makan mah dia ni. Buat Mak Kam ada kat ni nampak ah. Mak Kam buat ajak Pak Longdol ada ni nampak ah. Pak Longdol sama Mak Siti. Mak Anjang Siti. Bukan Mak Anjang. Mak Long Siti. Lanjut. Siapa lagi? Buat Sri ada buat Bang Sukotina, Emma Serpa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andrepan. Lanjut ada Wardi, ada Mak Mok, Pak Mok, Dino, Pak Sembilan, ada juga Bang Jack, ada Bang Hamdi, Pak Asmara, Kak Ani, Gang Gorma. Lanjut Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, ada Atika, Lina Pantika, buat Lina Pungkas.
0: Yeah.
1: Ada juga Kang Mbah Kakong. Lanjut ada Maheman, Mak Ye, Anista juga, ada Mak Tini, Bang Rosi, Nurjana, ada juga nanti Bang Badol, Bang Deden, Diona, Hendra, Mak Nyang Siti, Emel, ada Pak Pun di Singkawang, ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Haji, Ella, Tiania, buat Bang Teh, yang lain Momo lah, tanpa terkecuali dari Awi, Bang Amin, Sanjaya, sampai Yulaiha, Bang Hamdan, Hana, Momo. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Kayak lupa lah Cik No bungkusannya buat Kanda Yaya sama Mak Edo Singgit ya.
0: Okay.
1: Makasih Nay.
0: Sama-sama Cik Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Sapaannya mama dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Cik Nur sudah merapat di malam hari ini. Dan masih kami undang Anda juga pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Arisa berisana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Andre.
0: Iya.
2: Bang Andre ini alhamdulillah.
0: Bang Wardi nih.
2: Iya Bang.
0: Sehat Bang?
2: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bang Wardi, mau dengarkan lagu yang mana cewek cowok?
2: Cewek tadi apa Bang?
0: Yang cewek masih ada Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Ada Rita Effendi dengan Dunia Tanpamu, ada Titu dengan Masa Lalu, ada Memes dengan Jangan Pernah Tinggalkan.
2: Pengen dengan Wajah Kekasih tadi tuh Bang.
0: Wajah Kekasih, yeah. Oke okay, siap.
2: Oke okay, siap.
0: Nah, sapa salam buat siapa tuh?
2: Sapa salam buat Bang Andre.
0: Selalu
2: Bang Andre pegang siapa? Bola.
0: Kita coba pegang Portugal ya lah.
2: Saya Qatar kali Bang.
0: Boleh enggak Bang? Wah, boleh. Boleh. Tidak ada masalah.
2: Tak ada Bang ya.
0: Oh. Yeah. Qatar pun mantap. Qatar lawan Swiss nih nanti malam nih.
2: Itulah. Mantap.
0: Berarti dengarkan nanti malam nih.
2: Dengar.
0: Oke ya.
2: Mantap. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Tadi buat Cik Nob juga Bang ya. Buat Aura Pak Mo, terus buat Bang Yahya, Bang Hendra juga, Bang Awi, buat Bang Jafar, mungkin Pak itu kali ya. Makan Pak Bang Jafar maksudnya. Nah, Pak Menyapa juga sehat selalu. Semoga lancar acaranya, Bang.
0: Amin ya Rabbal.
2: Amin. Buat syukur juga ya, selepas buat Mang Amin Sanjaya, Wak Meli, Mama Nurul, Bapak Nurul juga. Bu Joleha, buat Bu Ana, Kak Amoy. Mungkin buat semua-semuanya kali, Bang, ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Bang Hendra juga, aku dengar. Buat Bang Andri, saya selalu keluarga, Bang.
0: Oke, okay, Bang Wardi.
2: Oke, okay, Bang. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bang Wardi. Dan satu lagi ada dari Roy di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok miliknya Arwana. Oke deh, nanti ditunggu ya Arwananya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
4: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
3: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
4: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
3: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
4: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
3: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
4: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawa lagu, Bang Andri.
1: Iya, Bang Jafar apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya Bang Andri, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Bang. Oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
0: Yang cowok sisa apa Bang?
1: Yang cowok masih ada Dewa dengan Aku di sini untukmu. Terus ada Katon Bagaskara dengan Kadang. Kemudian ada Anang dengan Selalu Jatuh Cinta. Satu lagi yang cowok ini ada miliknya Ebit dengan Kapankah Kita Berlabuh.
0: Ebit gak ada ya Bang?
1: Oke deh, siap. Sapa salam buat siapa Bang?
0: Salamnya buat Bang Andri, keluarga semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Aura Pak Moknya, buat Amoy, Abah Umi sehat selalu, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Emma saya lepas sama Bang Junai, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Deona, Wan Ucu, Wan Aci, Mak Kam, Kak Elni, buat Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Pak Asmara, Bang Awi, Pak Usu Busri, Bang Dino, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi, sama Nak Nurjananya, Putera Tanlu sama Kak Seriknya, Bang Bawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Ripungkas, Bang Amin Sanjaya. Nah, buat semuanya Bang, salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jafar. Di belakang Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Andri.
1: Siap Bang Hendra.
2: Saya kenal lah dia. Mantap. Ini pekawan nama ni. Lama tak kedengaran?
1: Hah?
2: Lama tak kedengaran?
1: Ada, sini je ni.
2: Iya ke?
1: Oh iyalah. Oke, tadi dapat salam dari Bang Wardi.
2: Oh, ada salam Bang Wardi ya. Saya dari rumah pengantin bawa balik ni.
1: Weh, dari mana tu?
2: Ada kawan dekat tu pengantinan.
1: Oh, siap.
2: Kita minta lagu anu ya Bang?
1: Boleh.
2: Katon Bagaskara ya?
1: Katon Bagaskara, siap. Wassalam salam
2: buat siapa? Kita salam untuk semua-semua lah ya. Untuk Bang Japal tadi yang kita fotokopi ya lah. Biar lain dapat kebagian masih ya waktunya.
1: Oke deh, siap.
2: Untuk Bang Andre saya ucapkan banyak makasih.
1: Sama-sama.
2: Selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Hendra ada makam, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andre?
1: Kabar baik. Apa gak kabar makam ni?
3: Alhamdulillah baik. Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa lagu kita gini, cowok ni?
1: Yang cowok masih ada Dewa 19 dengan Aku di sini untukmu, sama Anang dengan Selalu Jatuh Cinta.
3: Cewek apa tu cewek?
1: Yang cewek masih ada Inka Kristi dengan Puisi Cinta. Ada Titu dengan Masa Lalu. Ada Memes dengan Jangan Pernah Tinggalkan.
3: Masa lalu ialah.
1: Masa lalu, oke, siap. Masa lalu,
3: ya usah cinta banyak amat, payah.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Perong Japar ini kami tidur mah Perong Japar di acara bawa balik semua kawan-kawan.
1: Oh.
3: Dah kenyang balik semua dah ni, kabur semua.
1: Kebal ya, kebal. Kenyang balik.
3: Oh, makan di duduk sini ni. Nah, lah. Nah, salam buat semua lah ya, dah malam ni. Semua lah, dari A sampai Z lah, pukul habis sama Cik Noh. Makasih ya, Andre.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk makam juga yang udah merapat ya. Kita ke beberapa lagu dulu kalau gitu pendengar. Ya pasti ya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama Andre untuk di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan nanti di jam 11 hingga nanti jam 12 malam masih kami temani Anda dengan beberapa lagu pop Indonesia. Dan juga nanti informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kami juga informasikan nanti di jam 2 dini hari, jangan lewatkan untuk dengarkan atau dengar bareng gitu ya, debar untuk pertandingan antara Qatar nantinya akan melawan Swiss ya di jam 2 dini hari. Nanti kita akan merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya nanti bisa Anda dengarkan langsung di jam 2 dini hari sampai dengan selesai tentunya untuk pertandingan antara Qatar melawan Swiss untuk Piala Dunia 2026 atau Bola Gembira. Dan pendengar, nanti akan ada satu lagu penutup untuk ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pottker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pottker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda mendengar, untuk Anda yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 8 malam tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 12 malam. Dan pendengar, kami juga informasikan nanti di jam 12 malam hari ini kami akan ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita juga akan menantikan untuk bisa mendengarkan secara langsung Bola Gembira atau Piala Dunia 2026. Nanti pertandingan antara Qatar melawan Swiss yang nanti akan berlangsung di jam 2 dini hari, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penutup milik Yako Vinda dengan Mantan Terbaik untuk Anda. Dan pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Bure Cargo, yaitu John Field. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya itu menerima kuasa dari John Field untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Bure pasca tertangkap atau OTT itu.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.